0: adalah memperkukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Tambahnya, meskipun tragedi itu telah berlalu selama 5 dekad, hubungan erat yang terjalin antara keluarga mangsa terus dipelihara menerusi pertemuan yang diadakan setiap tahun. Farida ditemui pemberita pada pertemuan itu di Kota Kinabalu. Semalam, genap 50 tahun, tragedi kapal terbang terhempas pada 6 Jun 1976 yang mengorbankan nyawa bekas Ketua Menteri Tun Fuad Stephen dan beberapa orang kenamaan. Bagi memperingati mangsa yang terkorban, upacara Double Six diadakan di Tugu Peringatan Double Six Sembulan setiap tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan Dato' Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri. Dalam masa sama, mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan, khususnya di Putatan yang melibatkan peringkat saringan dan pemeriksaan kesihatan. Dato' Syahilmi berucap, sempena program Jejak Kanser di Dewan Serbaguna Kampung Muhibah Putatan. Tambah beliau, pihaknya turut komited dalam melaksanakan program dan kempen kesedaran kesihatan di Putatan bagi mengurangkan risiko penyakit kanser di kalangan masyarakat umum, selain mewujudkan masyarakat yang peka kepada permasalahan penyakit tersebut. Kesedaran masyarakat mengenai kesihatan mental terus ditingkatkan menerusi program Outreach Psychiatry Sebatik 2026. Ahli Parlimen Kalabakan, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, program itu antara lain turut bertujuan mendekatkan penduduk setempat kepada pelbagai perkhidmatan kesihatan khususnya yang tinggal di luar bandar.
2: Kalau kita lihat tahap kesedaran dan juga tahap pengetahuan berkenaan kesihatan mental ni, terutamanya untuk penduduk pulau masih rendah dan perlunya satu usaha berterusan dijalankan bagi memastikan penduduk di Pulau Sebatik ini tidak ketinggalan ataupun sentiasa mendapat ilmu pengetahuan berkenaan kesihatan mental.
0: Dato' Andi Muhammad Suryadi ditemui RTM pada program tersebut di Kampung Mentadak Baru Sebatik Tawau. Beliau berharap program seumpama dapat terus dilaksana bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kesihatan mental. Program dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Sekretari Hospital Tawau, Pejabat Kesihatan Tawau dan Pejabat Parlimen Kalabakan. Kejohanan bola sepak Sembilan Sebelah dan bola tampar Belia Wanis Paparian tertutup Parlimen Papar 2026 mendapat sambutan memberangsangkan dengan penyertaan 42 pasukan keseluruhan. Terdiri 32 pasukan bola sepak lelaki dan 10 pasukan bola tampar perempuan. Kejohanan itu dirasmikan Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Muhammad Ali. Pengerusi penganjur Dato' Azrul Ibrahim berkata, program itu juga sebahagian daripada pengisian untuk menyemarakkan lagi suasana menjelang kejohanan Piala Dunia FIFA 2026.
3: Memberi peluang kepada para pemain bola sepak dan bola tampar untuk bertanding sekaligus mengangkat nilai dan semangat kesukanan. Peserta adalah dalam kalangan anak-anak muda sekitar 17 sehingga 45 tahun yang tinggal dan menetap di kawasan Parlimen Papar. Program ini diharapkan dapat menyuburkan semangat kesatuan, perpaduan dan semangat kesukanan dalam kalangan anak-anak muda.
0: Dato' Azrul ditemui pemberita selepas perasmian kejohanan berkenaan di Padang Pekan Papar. Tambah beliau, kejohanan tahunan itu bukan sahaja memberi peluang kepada anak muda mengisi masa lapang dengan aktiviti sihat, malah menjadi platform mencungkil bakat baru dalam sukan bola sepak dan bola tampar. Disampaikan tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET wajibkan bidang baharu. 18 sistem amalan awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Tawau FM. Radio pilihan anda.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, sesen pilihan anda.
1: Yang lagi beran kuasa dua kita bersama-sama dengan Michael Jackson, dua lagi Rock You Rock My World dan juga Biret. Okey, 8.24 minit pagi waktu ini. Jangan lupa untuk anda pantun bersama-sama M menerusi pantun ahad kita di WhatsApp to FM 019-490-3838 dan juga menerusi Facebook rasmi to FM sesen pilihan anda. Daripada Barmada, salam hujung minggu semua yang layan to FM dalam kenderaan Pandu Cermat Jalan Jeroko. Terima kasih Bahar. Okey, playlist hujung minggu yang ini semua lagu-lagu rock ni Bahar. Okey, terima kasih Sam Kromox pun yang sudah hantarkan salam-salam ucapan hi and hi. Have a nice day, happy weekend. Terima kasih Nisha Elisha. Assalamualaikum Hai DJ. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Salam syarikat hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimudahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Safia Mantabah, pertemankan DJ anda selamat berkonti. Terima kasih. Itu antara kiriman daripada rakan-rakan kita di WhatsApp FM. Di Facebook kita jenguk lagi kalau ada sudah rakan-rakan yang berpantun bersama-sama N menerusi pantun ahad pagi ini. Apapun, selamat bersarapan bagi anda bersarapan di awal pagi. Ada yang sarapan berat, sarapan ringan, yang penting kita terus amalkan gaya hidup yang sehat dan juga jaga pemakanan anda. Itu penting. You are what you eat, kan? Jadi jagalah apa makanan, kurangkan manis, banyakkan serat dalam makanan anda, kan? Dan juga rajin bersenam. Senam ringan pun okey sudah. Brisk walk, lakukan brisk walk setiap petang, kan? Okeylah tu. Jalan-jalan di halaman rumah pun okey. Ataupun taman permainan ke, taman rekreasi berdekatan dengan kediaman anda pun cukup sudah. Buat-buat kerja rumah pun itu semua juga satu senaman juga. Okey? Baik, kita teruskan lagi beran menerusi show-nya hujung minggu. Ezra Khairo Alahai. Show-nya hujung minggu.

Ya, syanya Jumingu, Tau FM, pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 8.36 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama and menerusi syanya Jumingu kita. Dan macam biasa, kita ada pantun Ahad. Sudilah anda berbalas pantun pun, membeli pantun pun boleh juga. Salam-salam di ujung minggu pun. Anda boleh antarkan di WhatsApp Tau FM dan juga Facebook rasmi Tau FM. Sesen pilihan anda. Mami Jun, Assalamualaikum. Hai DJ N. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihan and sinis. Selamat pagi dan selamat bertugas. Layan telefon mantap bah. Dan salam hujung minggu. Yalah, hari ni cuti sekolah kan? Biasalah cuti selalu main anak-anak kita ni bah. Jarang sudah tengok buku kan? Itulah Mami Jun. Yang penting diorang menikmatilah diorang punya cuti. Kan? Yang penting diisi dengan masa yang berfaedah. Aktiviti yang berfaedah kan? Dan juga cipta momen dengan orang tersayang kan? Aiman di tempat dia pula. Salam paginya. Salam Kak Dijen. Salam juga Aiman. Selamat bertugas. Salam hujung minggu. Aiman di Tamaria ingin mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Tau FM dan juga DJ kru Tau FM dengan ucapan selamat hujung minggu. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih.

Baik untuk anda yang mungkin pergi berbelanja di hujung minggu ini kan, ada juga yang mungkin berbelanja untuk kelengkapan anak-anak bersekolah, ada juga yang berbelanja barangan rumah kan. Kalau anda berbelanja, rancang perbelanjaan anda dengan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga 316 barangan terpilih di pelbagai premis berdekatan ya. Jadi Price Catcher ni adalah aplikasi mobile yang membantu mendapatkan harga 316 barangan terpilih di pasar-pasar, hypermarket, supermarket, pasar mini dan juga kedai runcit yang dipantau. Dan keistimewaan Price Catcher ni, carian harga berpandukan lokasi, maklumat harga di hujung jari, paparan harga terendah, tunjuk arah terus ke lokasi premis pilihan, membuat perbandingan harga, promosi brosur di pelbagai premis, perkongsian harga oleh pengguna dan juga pemantauan harga. Jadi anda boleh muat turunlah aplikasi Price Catcher ni kan. Jadi kalau pergi berbelanja, boleh sudah ditahu mana tempat yang lebih murah, lepas tu mana lokasi yang lebih dekat kan dengan rumah anda. Jadi boleh tahu maklumat harga di hujung jari semua. Bolehlah rancang perbelanjaan. Begitu kan, senang sudah sekarang, mudah sudah. Jadi kita gunakanlah sebaik-baik teknologi yang ada kan. Okey, 8:39 minit pagi waktu ini. Baik, kita layan lagu bersama dengan Rizky Fabian dan juga lagunya Mantra Cinta. Di show-nya hujung minggu.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
2: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
1: menerusi
3: Siang Budaya
1: Radio RTM.
2: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
3: satu suara, satu jiwa.
1: Tawau FM,
2: pilihan anda.
4: Terus dengarkan lagu-lagu terbaik.
5: So stay tuned.
6: Sugar, on a summer evening.
4: The hits just keep on coming.

Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Toy FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.

Ya, pantun syuanya hujung minggu tu FM. Pilihan anda 8.55 minit pagi waktu ini. Petik mangga di tepi pagar. Mangga masak warna keemasan. Esok sekolah kena belajar. Game dan TikTok tinggal kenangan. Hari ini merupakan hari yang terakhir lah adik-adik bercuti kan. Esok mula sudah bersekolah. Jadi apakah perasaan adik-adik kita? Mestilah sedih. Tapi ada juga mesti juga gembira. Sebab tak sabar mau jumpa kawan-kawan bercerita. Yang cuti baru-baru ni kau pergi mana? Kan? Sibuk sudah tanya ada yang bercuti jauh, bercuti dekat, bercuti yang dekat, jauh kan? Yang penting kita luangkan masa dengan orang yang tersayang. Kita isi masa terluang dengan aktiviti yang berfaedah. Hari ini pun juga di hujung minggu mungkin ada berjalan-jalan dalam perjalanan jauh kan? Naik kenderaan darat kah? Ataupun naik kenderaan kapal terbang kah, kan? Yang penting semoga semuanya selamat sampai. Doa dulu sebelum memulakan perjalanan anda, okay? And doakan semuanya selamat tiba ke destinasi masing-masing. Terima kasih untuk anda yang baru bersama-sama and menerusi TikTok Tau FM, yang sudah masuk singgah tap-tap like. Boleh masuk singgah, boleh hantarkan pantun anda ataupun salam-salam pagi pun boleh juga. Okay, 9 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Sabah FM pula, dari berita utama 9 pagi, dan kita akan masuk di jam yang keempat untuk lagi hiburan menerusi syoknya hujung minggu di Tau FM, sesen pilihan anda.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Ujung Minggu.
1: Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
2: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat. Majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan, khususnya dalam majlis TVET, untuk menjayakannya supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
1: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
2: Ketua Susan Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
3: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Pihak Semang memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya ialah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh beberapa negara maju dan ini boleh diikuti oleh seluruh Malaysia.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada pelepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
0: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
1: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah, bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Itu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
1: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
1: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor 1 dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lebanon. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lebanon dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Yang syarikatnya cuma minggu tu FM pilihan anda, lagu bersama dengan kumpulan Live Henda dengan lagunya Tiada Lagi Kidungmu. 9.22 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Selamat bersarapan bagi anda yang bersarapan. Dan juga selamat memandu untuk anda yang memandu yang bekerja di hujung minggu. Sama lah juga macam N kan. Selamat bekerja untuk anda. Okey, salam-salam pagi. Anda boleh hantarkan di WhatsApp kita 019-490-3838. Dan juga untuk pantun ahad kita. Petik mangga di tepi pagar. Mangga masak warna keemasan. Esok sekolah kena belajar game dan TikTok tinggal kenangan. Dia kasi tinggal lah sudah tu kan. Segala gamenya. TikTok-TikToknya kan. Kasi tinggal lah tu semua. Esok mula sudah belajar. TikTok tu bukan dia yang buat dia punya account. Tapi dia pinjam dia punya kakak. Untuk mungkin belajar. Kan di TikTok tu ada yang stem tu yang boleh belajar kan. Okey, yang penting tengok yang berfaedah lah ya. 9.23 minit pagi waktu ini. Kita ada lagi salam-salam pagi daripada Salim Isa. Assalamualaikum Dijan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Salam hujung minggu dan salam Malaysia Madani buat semua my friend yang sedang bersantai di hujung minggu ini. Bari Kanim, Rafael, Simon, Kano, Salasaini, Nainis di Sempurna untuk Dijan Happy Conti dan have a nice day. Terima kasih. Akak Rahimah kita, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sayang-sayangku. Waalaikumsalam Kak Rahimah. Untuk adik-adiknya, Nur Anis Nadia, Safwan Kunah, Halwi Selawi, Adatul Nafisa, Nurli Sarian, Sam Kromong, Barmada, Surtina, Samsudin dan semualah yang layan tu FM. Okey, DJ, terima kasih. Terima kasih juga.

Baik, kita juga ada salam ucapan daripada Nur Anis Nadia di Sempurna. Assalamualaikum, kataku susun Anis datang balas pantun. Ah, gitu. Pergi ke sekolah bersama kawan, singgah sebentar membeli makanan. Utamakan kepentingan untuk masa depan. TikTok dan game boleh kemudian. Terima kasih, sambung konti. Ada masa, jumpa lagi. Terima kasih untuk Nur Anis Nadia. Baru si Anis yang hantarkan untuk pantun pagi ini ya. Nanti respon ataupun berpantun menerusi Facebook rasmi The FM Sesempilian anda pun boleh juga. Terima kasih untuk juga rakan-rakan yang baru bersamain menerusi TikTok Tau FM, yang sudah singgah masuk tap-tap like, yang hantarkan salam-salam ucapan juga pun terima kasih. Baik, lain lagu bersama dengan Girls Generation G. Syonya ujung minggu.

Yang lagu berang bersama dengan Luvia Band dengan lagunya Orang Yang Salah. 9.35 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan respon pagi ataupun yang respon di Facebook rasmi Tau FM. Sabarudin, DJ Idol Tau FM. Terima kasih bersama selamanya pun bagi jemput. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah respon menerusi Facebook rasmi Tau FM sesuai pilihan anda. Okey, bagi anda yang berkelapangan hari ini, yang tidak tahu mau pergi mana kan, ataupun rasa-rasanya macam lama sudah aku tak menderma darah kan, boleh datang untuk menjayakan kempen derma darah yang mana hari ini 7 Jun 2026 hari Ahad. Mereka akan berada di Surau Al-Ikhlas Prima Ranggu Tawau ya, dari 8 pagi tadi sehinggalah 2 petang ini. Jadi jangan lupa bawa dokumen pengenalan diri, bawa IC ataupun pasport, pakai pakaian yang selesa iaitu lengan baju yang mudah disinsing, minum air secukupnya, paling kurang pun 2 hingga 3 gelas air kosong ya, bukan air manis, air sejuk tapi air kosong, air suam lah ya, air putih. Makan makanan yang berat, jangan biarkan perut kosong sebelum anda pergi menderma darah. Ini sebelum menderma darah, bukan selepas menderma darah. Jadi satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Jadi sama-sama kita jayakan kempen derma darah bergerak hari ini yang diadakan di Surau Al-Ikhlas Prima Ranggu Tawau. Baik, kita teruskan lagi Ibran menerusi Syahnya Juminggu kita. Lagu daripada permintaan pendengar kita di TikTok Tau FM, Meniti Hari daripada Amy Mastura.

Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.

Yang lagu bersama dengan Amir Mazdi dengan lagu yang Nur Cinta. 9.50 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan-rakan. Jangan lupa assalamualaikum and waalaikumsalam. Jangan lupa dermadara di sini. Ya betul tadi. Baru juga and kongsikan untuk anda yang ingin mendermadara, boleh datang ke surau di Prima Ranggu, Taman Prima Ranggu. Ya, terima kasih Jamal. Sekali lagi peringatannya, terima kasih. Okey, dan juga rakan-rakan di WhatsApp pun nampaknya semua juga sudah and bacakan salam-salam ucapan dan juga pantun Ahad daripada rakan-rakan kita semua. Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11 pagi, tapi lagu hiburan dulu. Lain lagu bersama dengan Nurul dulu kerana terluka. Menerusi insya-Allah Jumaat minggu.

0: Ya, nampaknya pertemuan kita menerusi Syahnya Jumingu edisi Ahad 7 Jun 2026 sampai di sini saja. Tugasan N menemani anda selama 5 jam ini dari 6 pagi tadi lagi sehinggalah waktu ini sampai di sini saja. Selepas ini lagu back to back 10 hingga 11 pagi dan juga banyak lagi lagu-lagu hiburan dan juga maklumat terpilih Syahnya Jumingu sehinggalah 7 malam. 2 petang nanti nantikan carta hits Zito FM dan N pun mengundur diri sampai di sini saja. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu semua. Happy weekend, jumpa lagi. Bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk, yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk. Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Ui.
1: Aku marah pasal kata hati kau tau.
2: Kau marah, Zah?
1: Ya.
2: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
1: Itulah kan. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Ya. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
2: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
1: Ya. Itulah. Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... Macam tak boleh sudah, Man.
2: Macam perlu pula dimarah,
1: ya,
2: kan?
1: Ya, betul. So, dia buat ini, Pak. Salah
2: aku,
1: tu kan.
2: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
1: Ya, jadi kan marah lah, kan?
2: Marah lah
1: kau. Tapi boleh kan,
2: ya? Ya, macam mana tu, Mr. B?
1: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
3: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
1: Aku jaga.
2: Hati-hati. Awas bilangnya.
3: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
2: Betul.
3: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita. Kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
1: masuk ke rumah.
3: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
2: Betul.
3: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
2: Betul. Nah,
3: maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita, la taghdab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Macam terlalu panjang kan?
2: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
1: Okay,
2: tips-tips.
1: Next.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Jom layan syoknya hujung minggu.
5: Katakan saja kau mampu.
1: Syoknya hujung minggu.
5: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
1: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Duduk statik secara berterusan lebih dari 2 jam akan memberi banyak kesan buruk kepada kesihatan kita, dan X-Break adalah jalan penyelesaiannya.
1: X-Break adalah senaman regangan di tempat kerja untuk meningkatkan fleksibiliti dan memberi relaksasi kepada otot. Dengan melakukan senaman X-Break ini, badan kita akan rasa lebih bertenaga, segar dan cergas serta fokus untuk bekerja. Sebagai contoh, rapatkan kedua belah tangan dan tolak dagu ke atas. Tahan setiap pergerakan kita selama 8 hingga 10 saat.
0: Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita X

anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: mungkin ada di antara kita yang sudah lama tidak berhubungan dengan rakan-rakan sekelas dulu, ataupun rakan-rakan yang pernah bersama kita dulu di tempat kerja, atau mungkin ada juga antara anda yang sudah lama tidak berhubungan dengan ibu bapa ataupun keluarga anda. It's
1: about that time, y'all. Untuk itu, ambillah masa untuk hubungi mereka, bukan apabila perlu sahaja.
0: Teruskan berhubung bersama-sama dengan rakan, keluarga atau ibu bapa anda.
1: Tau FM, kami peduli. Hey Fonsi. Huh.

Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Sari. Siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik.
1: Semua turun
0: aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand.

0: Baik, betul sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tawar FM, saya dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ N sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sekitar pukul 2 petang, saya Tan Melinjang akan terus menemani suara pendengar mesti syoknya hujung minggu untuk hari ini edisi Ahad ya. 7 Jun 2026 bersamaan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga saudara hari ini sentiasa gembira, sentiasa ceria, sentiasa bahagia hari ini. Dan bagi saudara yang ketika sedang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan bagi saudara yang ketika sedang beristirahat, selamat beristirahat di hujung minggu. Dan pasti mungkin ada antara pendengar kita yang bersama dengan keluarga pagi ini ya, menukar masa untuk berkunjung ke tempat-tempat menarik, misalnya di kawasan ada tahun. Apapun apa yang kita rancangkan, mudah-mudahan berjalan lancar dan memberikan hasil yang terbaik untuk hari ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen berada anda. Kerana sepanjang saya menemani anda untuk hari ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bahagian tahun. Jadi terus setia bersama kami di Tawar FM, stesen berada anda. Syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawar FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawar FM.
0: Baik, kita mulakan dan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru. Hujung minggu kita ini Ahad kita 7 Jun 2026.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Hazana lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari. Mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang.
3: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: Baik, terus setiap bersama kami mengurusi lagu Amir Masti, mengurusi lagu Langit Biru. Terus berikan dan berbual kita pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tau FM, sesuai dengan anda.

0: ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan program Island Hopping Ayo Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
2: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
1: Pulau Laraban,
2: Pulau Kulapuan,
1: Pulau Matakin,
2: Pulau Pompom,
1: Pulau Mohedulang,
2: Pulau Selakan,
1: Pulau Maiga
2: dan Pulau Sibuan.
1: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
2: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, Ayo Santai Tawau FM at Pulau
1: 25 Jun ini.
2: Nantikan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama daripada Amel Kifli menerusi Zon Kosara untuk pagi di waktu sekarang pukul 11.38 pagi. Terima kasih untuk itu setiap bersama kami Tawau FM Sesen Belantara, dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gorgeous pagi ini. Dan kali ini sesuatu yang menarik yang dikongsikan menerusi formula Kak Gorgeous. Kita nak nak merawat rambut yang berminyak. Mungkin ada yang terpulang kita punya rambut berminyak. Okey, ikuti formula Kak Gorgeous pagi ini.
2: Bukan
3: separang formula.
2: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan tetua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Lihat rambutku
2: sangat berminyakkan.
4: Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Macam senang betul kotoran melekat bah.
2: Salah satunya mungkin Bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makanan tu tak ngap, minyak di kepala tu berkumpul. Nah, kenalah sampai di rambut-rambut tu kan.
4: Ya tu sampai pukul 5 umur sudah.
2: Nampak sudah ni Bulat. Aduh, tak apalah.
4: Lagi?
2: Kita gunakan lagi. Ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
4: Wow, lemon.
2: Lemon, sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga bah, macam cuka apple.
4: Oh, cuka apple macam yang ada di dashboard Kak Gorgeous tu.
2: Iya, dia kan bersifat asam.
4: Aha.
2: Dia membantu menimbangkan pH pada kulit kepala tu.

0: dan mengawal juga pengeluaran minyak. Ha, caranya, Bulan ambil 2 biji lemon ke dalam 2 cawan air.
1: Okey, campur sama air lah.
0: Iya, okay, kita lepas campur tu? Perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage, urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit, baru kita bilas dengan air suam.
1: Cuci, selalu letak di kepala 5 minit, urut-urut. Lepas tu biar 5 minit, lepas bilas air suam.
0: Senang kan?
1: Iya.
0: Kena rajin buat, kalau boleh 3 kali seminggu, supaya hasilnya pun cepat.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM.
3: Okey, kalau selalu nak cantik, nak sihat, terus bersama kami di Tower FM Stesen Belanda. Kerana kita ada Formula Kak Gorgeous setiap hari. Di mana? Di Tower FM Stesen Belanda. Baik, untuk anda yang menanti lagu-lagu Hindustan, pagi ni jom beribu dengan lagu ini. Diwana Ko Patahuai. Diwana Ko Patahai. Baik, selamat pagi untuk anda yang baru bersama kami di Tower FM Stesen Belanda. Bersama dalam syoknya hujung minggu.

Sampaio de Fala.

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.01 minit tengah hari. Selamat tadi untuk anda yang baru bersama kami di Tau FM. Dan seperti biasa, dari sekarang sehingga pukul 2 petang, saya terus sibukkan dan menerusi lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Syoknya hujung minggu.

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan di dalam ruangan sirah. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam perjalanan pulang ke Madinah telah berjaya dalam peperangan Khaybar, peperangan di antara kaum muslimin dan kaum Yahudi, yaitu kaum muslimin beroleh kemenangan ketika sampai di suatu tempat perjalanan itu dihentikan dan mereka mendirikan kemah untuk bermalam kerana Madinah masih jauh lagi. Setelah larut malam dan Nabi ingin tidur, baginda pun berpesan, siapa yang sanggup menunggu fajar menyingsing, barangkali kita akan tertidur nyenyak. Saya ya Rasulullah, saya sanggup menunggu, jawab Bilal dengan penuh kesetiaan. Mendengar jawaban Bilal itu, Nabi pun masuk tidur dan begitu juga ahli-ahli rombongan. Mereka tidur nyenyak sekali kerana penat berjalan di siang hari tadi. Maka Bilal pun berjaga-jaga menunggu pagi. Tetapi beliau tidak duduk diam menunggu fajar, dan bagi mengelakkan tertidur, beliau mengerjakan solat. Beliau pun duduk bersandar pada untanya. Tanpa disedari, beliau akhirnya tertidur juga. Fajar pagi sudah lama menyingsing, tetapi tidak seorang pun yang menyedarinya. Dan tidak lama kemudian, terbitlah matahari di ufuk timur, menandakan hari telah siang. Sinar matahari itu membangunkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula bangun dan merasa terkejut kerana hari telah siang. Bagaimana ini ya Bilal? Tanpa banyak bicara lagi, baginda pun menyeret untanya dan terus mengambil wudu dan diikuti oleh yang lain dalam rombongan itu. Mereka segera mengerjakan sholat subuh dan selesai sholat Nabi pun berkata, memberi ingatan kepada sekalian kaum muslimin, bila kamu lupa mengerjakan sholat, maka lakukanlah apabila kamu telah ingat kembali. Ini menurut firman Allah, lakukanlah sholat kerana mengingatiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan angkatan perang kemudian meneruskan perjalanan pulang mereka ke Madinah. Begitulah tuan-tuan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghormati sahabat baginda dan menjunjung perintah Allah. Walaupun Bilal berjanji sepenuh hati, tetapi tanpa disedari beliau telah tertidur. Nabi tidak pun meletakkan kesalahan kepada Bilal kerana Bilal sendiri berjanji tidak akan tidur, dan baginda mendengar jawaban Bilal dengan sopan dan penuh hormat. Jika Bilal tidak tertidur, maka semua akan sholat subuh sebelum terbit matahari. Tetapi kerana beliau tertidur, agama Islam membolehkan sholat sewaktu berjaga kembali biarpun matahari sudah terbit. Sesungguhnya perintah Allah ada ketentuan dan ia adalah rahmat bagi kita juga. Sekian, hingga kita bertemu di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tawa FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.25 menit tengah hari. Selamat hari untuk Joel di di mana? Di Taman Ria 11. 10 playlist pilihan Jajul tengah hari ini. Semoga anda tiba dengan lagu-lagu pilihan Joel. Mesti 10 playlist terbaik dalam semen Jajul Rock sehingga pukul 2 petang ini.

0: hari tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli, tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPL lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan ke konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Band Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lawan nama-nama yang Abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sadiq kita, Papa Rock kita. Itu cerita je.
2: Baik, selamat hari untuk Sam Grabox di Batu Dua Sadani, di Bengkel kata. Selamat buat Nur Liza, Nur Jero, Aida, Raima, Imah, Culik, Suni, stay cool katanya. Semua rakan dan juga geng Bengkel, semua rakan dan juga keluarga Sam, walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu dan selamat berhujung minggu. Terima kasih. Terima kasih untuk Sam Grabox.

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah, sayang?
1: Bereslah, kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senang.

12.47 tiga hari. Selamat hari untuk Aiman di Taman Rian 6. Katanya selamat hujung minggu ni, dan saya ingin ucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Tau FM dan DJ crew Tau FM. Kita ucapkan selamat hujung minggu. Pastikan Tau FM radio anda selalu, katanya. Terima kasih untuk Aiman di Taman Rian 6. Tau. Lepas tu saya berhubung bersama dengan Lipan Bara. Moga sempurna lagu pilihan Jul di Taman Ria 11.

Baik terus setiap bersama kami Zara FM bersama dengan Tia Rosa. Bukan kasih menantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media tepat pukul 1 tengah hari nanti.

RET VET Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tibet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, Tibet hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan Tibet kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang Tibet melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan Tibet Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan percuaian. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang menganggihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tibet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: ulang tahun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tahu FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tahu FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Matakim,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan anda.
1: Baik, waktu sekarang pukul 1.20 minit hari. Terus bersama kami mengusi Sama Janji Rock bersama dengan Kumpulan Mei Bergegar Segunung Rindu. Lagu pilihan Najul, 10 playlist pilihan Najul di Taman Ria 11.

Okey, terima kasih Timur Lagu Sembilan dari kumpulan Mei bergegar Segenu Rindu. Bagi kita pukul 1.25 menit tengah hari. Dan selanjutnya dapat tempat pukul 1.30 tengah hari nanti saudara, ikuti berita dari Sabah FM. Dan seperti terus setiap bersama kami Musi Janji Rock sehingga pukul 2 petang. Berjumpa bersama dengan Tropika, Cinta Pantai Merdeka. Semoga anda timbul dengan lagu ini.

Selamat tengah hari dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya, Etrik Lee Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Sabah disaran mempergiat usaha memulih tanah terbiar yang berpotensi dijadikan sawah padi selain menambah keluasan kawasan tanaman sedia ada bagi memperkukuh keterjaminan makanan negeri. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Jamawi Jaafar berkata ia selaras saranan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu, susulan ketidaktentuan geopolitik global termasuk konflik berterusan di Timur Tengah. Menurut Dato' Jamawi, situasi tersebut boleh menjejaskan bekalan import beras sekiranya negara pengeksport memberi keutamaan kepada keperluan domestik masing-masing. Katanya tahap sara diri beras Sabah ketika ini hanya sekitar 20% dan perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada 40 hingga 50%. Usaha itu boleh dicapai melalui pembukaan kawasan pertanian yang terbiar, peningkatan produktiviti sawah serta penggunaan teknologi dan mekanisasi. Dato' Jamawi ditemui media selepas merasmikan Pesta Kehamatan Mukim Melalap 2026 di Tanem.

0: Bangun RTM ke-80. Nantikan program Island Hopping Ayuk Santai Tawa FM at Pulau pada 25 Jun 2026 hari Khamis bermula 7 pagi.
1: Kru RTM dan Tawa FM akan ke 8 pulau sekitar daerah sempurna, antaranya
0: Pulau Laraban,
1: Pulau Kulapuan,
0: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompom,
0: Pulau Mohedulang,
1: Pulau Selakan,
0: Pulau Maiga
1: dan Pulau Sibuan.
0: Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah penyerahan 80 anak pokok di 8 buah pulau sebagai simbolik ulang tahun RTM ke-80.
1: Nantikan lapor terus dari lokasi bersama penyampai-penyampai Tawau FM.
0: Island Hopping, ayo santai Tawau FM at Pulau 25 Jun ini.
1: Nantikan.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timur melalui lagu Damasutra melalui Zon Kesedua. Dan setelah sampai di sini kita akan bersama dalam Janji Rock untuk hari ini. Dua pukul dan dua petang ikuti rancangan Carta Hits Star FM bersama dengan rakan dan tugas DJN sekitar pukul 3 petang. Salam kebersamaan, salam kecintaan, kejumpa lagi. Saya Tamir Jamil, terus setia bersama kami Star FM. Saya Sam dan anda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawar FM. Biasanya jom ikut FM pilihan anda 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan. Salam hujung minggu dan happy weekend semuanya untuk pendengar-pendengar kesayangan Tua FM. Di mana jualan anda lain terus Tua FM, sesen pilihan anda. Menerusi jualan hujung minggu dan macam biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang. Edisi hari ini pula 7 Jun 2026 kita bersama menerusi Carta Hits Tawau FM. Minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-18. Okey, bagi tahun 2026, minggu yang ke-18, edisi Ahad 7 Jun 2026. Teman-temankan saya Eliana Miza, seperti biasa, yang menemani anda selama sejam dari 2 petang hingga 3 petang. Lagu-lagu hiburan hits yang terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Dan macam biasa, di penghujung Carta Hits nanti, kita akan ketahui lagu yang tersingkir dan juga lagu pencalonan baru dan siapakah lagu yang menjadi juara untuk minggu ini. Apapun, selamat berhujung minggu semua. Hari ini hari yang terakhir untuk adik-adik menikmati cuti-cuti mereka, kan? Esok mula sudah sekolah seperti biasa, bersekolah seperti biasa. Jadi kembali ke sekolah. Jadi luangkanlah masa yang ada ini bersama dengan keluarga tersayang. Sambil layan Carta Hits FM kita minggu yang ke-18 ataupun siri yang ke-18. Jadi sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu lepas pula, minggu yang ke-17. Menerusi imbasan Carta Hits.
2: Hits

0: pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM. Pilihan anda. Ya, itu dia tadi imbasan untuk Carta Hits kita minggu yang ke-17. Bagaimanakah pula kedudukan untuk Carta Hits seminggu ini, minggu yang ke-18, edisi Ahad 7 Jun 2026. Jadi kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga yang ke-10 kita ada lagu terbaru dari Noh Saleh dengan lagunya Terbang. Satu minggu dalam carta, lagu ini dikedudukan di tangga yang ke-10. Minggu lepas merupakan pencalonan baru dan di tangga yang ke-10 minggu ini. Okey, di tangga yang ke-9 lagu ini jauh jatuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hampir tersingkir lagu daripada Baby Acha. Lagunya Mabuk Cinta. 13 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-4 minggu ini jauh jatuh terus ke tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8 kita ada lagu yang naik dua anak tangga, Marsha Milan, lagu terbarunya Tahta Cinta. Dua minggu dalam Carta Hits Tawau FM. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini naik di tangga yang ke-8. Jadi kita line terus tiga buah lagu ini menerusi Carta Hits Tawau FM.

0: Jom dengar carta hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 hits terbaik, terbaik, terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam carta hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
2: Baik, masih lagi layan carta hits Tawa FM kita dan lagu hiburan seterusnya. Lagu yang berada di tangga yang ketujuh, enam dan juga lima. Untuk lagu yang berada di tangga yang ketujuh minggu ini, lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di tangga yang kesembilan, minggu ini di tangga yang ketujuh. Naik dua anak tangga, lagu daripada Alpha, Tiada Pengganti, tiga minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang kesembilan, minggu ini di tangga yang ketujuh. Okey, dan di tangga yang keenam, lagu terbaru daripada Andi Bernadi, Aku Nak Kawin, empat minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang kelapan, minggu ini naik pula dua anak tangga di tangga yang keenam. Dan di tangga yang kelima, lagu ini naik satu anak tangga, lagu daripada nyanyian ramai Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan, lagu mereka Bintang, 19 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang keenam, minggu ini di tangga yang kelima. Okey, layan terus menerusi carta Hits Top FM.
1: Hits 7.

0: 좀 등한 델타 히츠 가왕 FM 좀 라얀 라얀
1: 히츠 리마

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Ya, masih lagi layan Carta Hits FM, pilihan anda. Okey, dan selamat berhujung minggu semua sekali lagi untuk anda yang baru saja bersama-sama. And dalam Carta Hits FM, kita bersama untuk Carta Hits minggu yang ke-18, edisi Ahad 7 Jun 2026. Okey, lagu berang seterusnya untuk lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga, dan juga kita ada lagu tersingkir dan juga lagu pencalonan baru. Di tangga yang keempat, Dato' Sri Siti Nurhaliza, lagunya Menamakanmu Cinta, 21 minggu dalam Carta. Minggu lepas di tangga yang ketujuh, minggu ini naik 1, 2, 3 anak tangga. Okey, di tangga yang ketiga, Wani Astrita dengan lagu yang Lembayung Tari, 10 minggu dalam carta. Minggu lepas menjadi juara dan minggu ini tidak dapat kekalkan kedudukannya sebagai juara lah pula. Jatuh di tangga yang ketiga. Okey, dan lagu tersingkir 17 minggu dalam carta dapat bertahan selama 17 minggu. Lagu daripada Siti Nodiana, lagunya Ahai. Lagu tersingkir untuk minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, ini lagu terbaru ya, daripada Yoni Boy dan juga Kai Deva dengan lagunya Sendiri. Merupakan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Lain terus Singapura lagu ini dalam Carta Hits FM.
0: Hits 4.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM, pilihan anda. Hits 3.

0: Hai, saya Rosham Noh. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Jom, kita layan terus. Carta Hits, Tawau FM, pilihan anda.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Baiklah, nampaknya kita berada di penghujung sudah untuk Carta Hits kita. Tinggal 2 buah lagu lagi kita akan dengarkan. Tapi apapun, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini. Di tangga yang ke-10 tadi, lagu daripada Noh Saleh dengan lagu yang Terbang. Dan di tangga yang ke-9, Baby Acha Mabuk Cinta. Di tangga yang ke-8, Masya Milan Tata Cinta. Di tangga yang ke-7, Alfa Tiada Pengganti. Di tangga yang ke-6, Andi Bernadi Aku Nak Kahwin. Di tangga yang ke-5, Tajul Hakim Rusli Afif Syazwan Bintang. Di tangga yang ke-4, Datuk Seri Siti Nurhaliza dan Adi Govinda Menamakanmu Cinta. Di tangga yang ke-3, Wani Asrita Lembayung Tari. Lagu tersingkir minggu ini pula, Siti Nurdiana, lagunya Ahai, 17 minggu dalam carta. Dan lagu pencalonan baru, Yoni Boy featuring Kai Deva dengan lagunya Sendiri. Okey, itu sedikit imbasan untuk kedudukan lah lagu-lagu hits minggu ini ya. Dan kita terus pergi kepada kedudukan di tangga yang ke-2, Neb Juara. Lagi ini juga pernah menjadi juara. Dan untuk minggu ini menjadi Neb Juara untuk carta hits minggu yang ke-18. Akim Anda Maja serai lagunya Juliet, 15 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga ketiga, minggu ini naik di tangga yang kedua. Dan di tangga yang pertama, lagu daripada Adira, Orang Yang Sama. Kembali semua mengambil tahtanya sebagai juara untuk minggu ini ya. 7 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kedua, minggu ini menjadi juara untuk carta hits Tawau FM. Minggu-minggu sebelumnya menjadi juara, minggu ini juga menjadi juara pula. Minggu lepas, Wani Hasrita Lembayung Tari yang menjadi juara. Minggu ini Adira, lagunya Sayang Orang Sama. Lain terus, carta hits kita 2 buah lagu, Akim and the Magistrate lagu terakhir dengan lagunya Juliet di tangga yang kedua, dan di tangga yang pertama Adira, Sayang Orang Sama. Terus dengarkan Carta Hits FM.

Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.

0: Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi carta hits untuk edisi hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026, minggu yang ke-17, sampai di sini saja. Dan harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu hiburan hits kita. 10 lagu-lagu hits dalam dalam carta hits Top FM. Dan juga selepas ini, macam biasa, kita ada berita dari Top FM. Selepas itu, rakan setugas yang lain pula akan menemani anda menerusi syarikat hujung minggu setinggalah 7 malam. Dan saya Anne, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. Selamat bercuti-cuti semua, dan juga selamat menyambut pesta keamatan bagi Sabahan Kotobian Tadau Tagazodo Keamatan. Okey, semoga percutian anda untuk kali ini menjadi lebih bermakna. Di mana jualah anda bercuti, yang dah dapat bercuti, cuti sekejap pun, cuti lama pun tak apa. Yang penting ada masa untuk healing-healing bersama dengan keluarga tersayang, ataupun untuk diri sendiri pun kan. Yang penting anda cipta momen dengan orang yang anda sayang. Okay, insyaAllah jumpa lagi. Happy weekend semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Happy weekend.
1: Ahad anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan carta 10 hits terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM.
3: Tawau.
4: Turn it up, let's go.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: indah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Yeah.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya.
4: Radio RTM.
5: Ya, anda sedang mendengar Silang Budaya Radio RTM 3.18 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat mendengarkan syoknya hujung minggu. Ini merupakan jam yang pertama untuk segmen yang ketiga edisi hari ini 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang masih kekal bersama dengan kami dari awal pagi tadi sampailah sekarang. Dan seperti biasa, kita akan mengetengahkan kepada anda sebuah program di Tawau FM dan juga Radio RTM seluruh Malaysia, iaitu Silang Budaya, satu suara, satu jiwa. Apapun, saya Muhammad Zafuan Min Junid aka 1J akan menemani anda selama 4 jam yang seterusnya ini, dan kita akan mulakan dengan Silang Budaya di jam yang pertama ini. Yang mana untuk Silang Budaya hari ini, kita akan mengetengahkan berkenaan dengan konsep adat resam dan budaya. Ini merupakan salah satu konsep adat resam yang masih lagi diamalkan ya oleh kebanyakan orang-orang Tidung di kawasan Pantai Timur dan juga Tenggara Negeri Sabah ini, dan juga mungkin masih lagi diamalkan oleh mereka yang berketurunan Tidung di mana saja mereka berada. Hari ini kita akan berkongsi kepada anda berkenaan dengan Pasak Indung ya. Pasak Indung ni sebenarnya merupakan satu tradisi unik ya masyarakat Tidung di Sabah yang mendiami kebanyakan di wilayah pesisir pantai dan kawasan pedalaman di Tawau, Kelabakan, Sematik dan Lahad Datu. Okey, dan adat Pasak Indung ini merujuk kepada upacara untuk meraikan kelahiran bayi dalam sesebuah keluarga. Dan adat ini biasanya dilakukan apabila bayi mencapai usia 7 hari, iaitu ketika ibu bayi masih lagi berada dalam tempoh berpantang ya. Dan untuk pengetahuan anda, tradisi ini melambangkan kegembiraan, melambangkan rasa syukur ya atas kelahiran seorang anak yang dianggap sebagai rezeki serta pembawa tuah kepada keluarga, dan juga ia merupakan satu simbolik menamatkan tempoh berpantang si ibu. Amalan ini biasanya diadakan dalam tempoh usia bayi antara 7 hingga 27 hari dan dalam beberapa keadaan tertentu, dan ada yang melaksanakannya sehingga bayi berusia 3 bulan. Okey, adat Pasak Indung ataupun bahasa lainnya naik ayun. Okey. Dan adat Pasak Indung ini secara tradisional diadakan ataupun dilaksanakan untuk meraikan kelahiran bayi dalam sesebuah keluarga yang juga ia mirip dengan majlis cukur jambul dalam masyarakat Melayu. Namun demikian ya, adat ini mempunyai fungsi dan peranan yang lebih mendalam dalam kerangka sosial dan juga budaya masyarakat etnik Tidung. Okey. Yang pertama sekali, ia bertujuan untuk memastikan bayi yang diraikan mendapat restu dan juga peluang hidup yang lebih baik pada masa akan datang ya. Dan kepercayaan ini terjalin dengan kuat dalam amalan adat yang mementingkan keseimbangan antara alam dan juga kehidupan manusia. Dan selain itu, adat Pasak Indung ini juga mempunyai peranan ya, sebagai upacara untuk membebaskan ibu bayi daripada tempoh berpantang selepas bersalin. Okay? Biasanya bagi ibu-ibu yang bersalin tu, bila dengar Pasak Indung, dia rasa, okay, alhamdulillah, saya sudah selesai berpantang. Kan? Okay? Dan tempoh berpantang ini biasanya melibatkan pelbagai pantang larang, termasuklah sebenarnya larangan keluar rumah. Dan juga biasanya kalau kita dengar dulu-dulu bila si isteri ni ataupun si ibu ni, okay, dia baru habis beranak, okay, beranak biasalah selalunya kan, beranak dengan bidan, okay, mereka dilarang memijak tanah kerana ia dianggap penting untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan ibu selepas melahirkan. Dengan adat-adat yang dilaksanakan ini, ibu bayi secara simbolik dibebaskan daripada larangan tersebut sekaligus menarik menandakan kembalinya ibu ke kehidupan sosial dan juga rutin harian mereka. Bermaksud, bila puasa indung ini dilaksanakan ataupun diadakan, okay, jadi si ibu pun dapat kembali kepada kehidupan asalnya, okay, bukan dari alam lain ya, tetapi kembali kepada rutin hariannya, mungkin yang bekerja kan. Bagi si ibu yang bekerja, dia melahirkan anak, dia terpaksa berpantang dulu, tetapi bila ada puasa indung ini, menandakan si ibu boleh kembali bekerja, okay, boleh sudah turun ke tanah kan, keluar dari rumah, begitulah simboliknya, simbolism untuk adat puasa indung ini ya. Dan sebagai tambahan, adat ini turut menjadi medium ya, satu medium untuk menunaikan nazar keluarga bayi yang merasa bersyukur atas kelahiran anak yang sihat. Okay, ia mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya memenuhi janji ataupun nazar kepada Allah SWT sebagai tanda kesyukuran atas nikmat kehidupan diberikan zuriat ya. Dari aspek sosial pula, adat puasa indung ini berfungsi sebenarnya untuk mewar-warkan kelahiran ahli keluarga baharu, okay, kepada sanak saudara dan juga masyarakat sekeliling. Dan perkara ini bukan sahaja menyedarkan hubungan kekeluargaan, tetapi juga mengukuhkan jaringan sosial dalam kalangan masyarakat Tidung khususnya ya. Dan dengan itu, fungsi dan peranan adat puasa indung ini melangkaui sekadar meraikan kelahiran bayi, sebaliknya ia juga mencerminkan kepercayaan tradisional, simbolisme sosial dan juga nilai-nilai kekeluargaan yang penting dalam budaya masyarakat Tidung. Untuk pengetahuan anda ya, adat ini menjadi salah satu medium yang signifikan dalam meneruskan tradisi dan memperkukuh identiti budaya etnik ataupun masyarakat Tidung. Okey, sedikit pengenalan berkenaan dengan puasa indung dan juga fungsi serta peranan adat puasa indung telah pun kita kongsikan kepada anda. Nanti kita akan kongsikan bagaimana, mungkin ada yang tertanya-tanya, puasa indung, puasa indung. Kalau anda mau tahu, indung itu sebenarnya bermaksud ibu. Okey, puasa tu saya tidak tahu. Mungkin ada rakan-rakan kita yang berbangsa Tidung boleh kongsikan apakah maksud puasa sebenarnya. Kalau puasa dalam bahasa Melayu, dia macam satu puasa lah kan. Tetapi kalau dalam bahasa Tidung, apa maksudnya? Mungkin anda boleh kongsikan kepada kami dan kita war-warkan kepada rakan pendengar kita. Okey, nanti kita akan kongsikan macam mana puasa indung ini dilaksanakan. Kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu etnik Tidung.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
3: Radio RTM. Ya, terus mendengarkan Silang Budaya Radio RTM. Waktu sekarang sudah pun 3.29 minit petang. Baik, kita akan kongsikan bagaimana Pasar Indung ini dilaksanakan. Okey, dah ketika upacara Pasar Indung dilaksanakan, ya, untuk makluman anda, pihak keluarga juga akan menyediakan penisiri tidung, ya, ataupun disebut juga sebagai kelambu, sebagai tempat khas untuk menggantung indung ataupun buaian bayi, ya. Penisiri tidung ini dihias dengan ukiran kayu, bunga-bungaan dan juga hiasan kain berwarna-warni. Okey, buaian bayi atau indung yang digunakan pula dibuat seperti replika perahu kecil berbentuk segi empat panjang yang disesuaikan dengan saiz bayi, dan biasanya diperbuat daripada kayu jenis belian dan dihiasi dengan ukiran lengkap dan tali hiasannya, ya. Lazimnya upacara ini turut mengimpunkan sanak saudara dan juga sahabat anda yang datang dari pelbagai tempat untuk bersama-sama memeriahkan majlis. Keluarga yang mengadakan upacara ini biasanya akan menyediakan ruang yang luas ataupun dewan yang biasanya dihias indah menyerupai suasana majlis perkahwinan, dan segala persiapan akan dilakukan dengan penuh kemegahan mengikut kemampuan keluarga untuk mencerminkan rasa hormat dan juga kegembiraan atas kelahiran bayi. Okey, ini dikongsikan kepada anda salah satu daripada enam, ya, upacara ataupun pelaksanaan Pasar Indung ini, ya. Yang pertama sekali adalah upacara bebas pantang. Okey, ini adalah permulaan kepada adat Pasar Indung ini yang bertujuan membebaskan ibu kepada bayi daripada pantang larang selepas bersalin. Untuk makluman anda, proses ini dijalankan dengan penuh simbolik dan juga diselia oleh seorang bidan kampung yang dikenali sebagai Sandung, yang memainkan peranan penting sebagai pemimpin adat. Okey, upacara ini bermula apabila ibu bayi dibawa turun dari rumah, kemudian diiringi oleh Sandung. Okey, sebilah pisau akan diletakkan di hujung kaki ibu bayi sebagai simbol perlindungan dan juga kekuatan si ibu yang berada dalam tempoh pantang. Okey, selepas itu ibu bayi akan dipandu untuk memijak sebuah batu asah ataupun asahan yang dipanggil, yang menandakan persediaan si ibu untuk kembali kepada kehidupan rutin hariannya. Seterusnya, Sandung tersebut akan memberikan secawan air putih kepada ibu bayi untuk diminum dan diikuti dengan langkah memijak tanah. Sebagai sebahagian daripada adat, ya, kain hitam akan dibakar di halaman rumah disertai dengan taburan beras kuning oleh Sandung ke atas tubuh si ibu. Perbuatan ini sebagai satu simbolik menandakan tamatnya pantang larang dan juga pembebasan si ibu untuk kembali keluar rumah serta kembali menjalani rutin kehidupan seperti biasa. Okey, itu baru, ya, proses yang pertama. Nanti kita akan kongsikan 5 lagi proses pasar indung ini yang merupakan adat suku kaum Tidung untuk meraih kelahiran bayi dan juga menandakan tamatnya waktu berpantang si ibu. Apapun, kita akan kembali selepas waktu solat fardu asar nanti, dan untuk itu kita kongsikan sekali lagi waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah 3.33 minit petang, dan untuk Tawau Barat pula waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.36 minit petang. Dan jadi terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami.
2: What?

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.18 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Ruqayyah Tamim ibnu Aus al-Dari radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Baginda bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para imam kaum muslimin, dan untuk umat Islam seluruhnya. Pengajaran hadis, agama Islam adalah agama nasihat, iaitu agama yang berorientasikan nasihat sebagai teras pembinaan umat, menjaga perpaduan, mencipta kemajuan dan pembangunan, sama ada kemajuan duniawi ataupun pembangunan rohani. Membiarkan kerosakan terus berlaku atau perkara yang kurang baik dilaksanakan adalah bertentangan dengan konsep nasihat Islam. Islam memperuntukkan hak memberi nasihat kepada semua penganutnya tanpa mengira kedudukan dan status. Nasihat yang diberikan meliputi golongan manusia sama ada pemerintah atau rakyat. Nasihat untuk Allah, kitabnya dan rasulnya bererti iman dengan semua perkara tersebut dan beramal berpandukan tuntutannya yang sebenar.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Tawau FM, pilihan anda.

0: Suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
3: Radio RTM.
4: Ya, anda sedang mendengarkan Silang Budaya Radio RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan Wan Jim menerusi Silang Budaya. Segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah.

adat Pasak Indong, suku kaum Tidong. Ya, baik, tadi sudah kita laksanakan kongsikan kepada anda kaedah pelaksanaan yang pertama, iaitu upacara bebas pantang untuk si ibu. Untuk upacara yang kedua yang dipanggil sebagai mengindung pula merupakan bahagian penting dalam pelaksanaan adat Pasak Indong ini, ya, bertujuan untuk memperkuatkan semangat bayi dan melindungi daripada sebarang mudarat. Ia dimulakan dengan oleh sandung yang menyediakan 7 kain sarung berlipat, dikenali sebagai gabol lipat raja bersila. Okey, kain sarung yang digunakan berbeza mengikut jantina bayi. Untuk bayi lelaki, lelaki menggunakan kain pelikat, ya, dan untuk kain batik bagi bayi perempuan. Dan kain ini disusun berlapis-lapis sebagai alas dalam indung ataupun buaian tersebut, ya. Dan ketiga, gabol lipat raja bersila ini diletakkan dalam indung. 4 batang lilin dinyalakan pada setiap penjuru buaian. Ini melambangkan penerang hati yang menjadi simbol harapan agar bayi membesar menjadi pintar dan juga cerdas di masa hadapan. Dalam upacara ini, bayi dimasukkan dan dikeluarkan daripada indung sebanyak 7 kali bersamaan lapisan gabol lipat raja bersila. Okey, serentak dengan itu, seekor ayam jantan dan seekor ayam betina akan dipusing sebanyak 7 kali semasa bayi dalam indung, dan bayi hanya boleh dikeluarkan selepas putaran ayam tersebut lengkap dipusing. Ia akan diteruskan hingga lapisan terakhir kain sarung dikeluarkan. Pada akhir sesi upacara kedua ini, darah ayam diambil daripada balungnya, ya. Okey, dan dicalitkan kepada bayi untuk mengelakkan kepayingan. Okey. Kemudian yang ketiga, upacara gunting abuk. Selepas mengindung, acara diteruskan dengan bacaan berzanji yang diiringi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sesi ini, bayi akan dibawa mengelilingi para tetamu, dan setiap tetamu berpeluang untuk menggunting beberapa helai rambut bayi. Ini dikenali sebagai gunting abuk yang melambangkan keberkatan dan doa daripada setiap individu yang hadir untuk kesejahteraan bayi di masa hadapan. Dan setelah selesai tadi gabol lipat. Okey, pertama sekali tadi kita recap balik. Okey, bebas pantang yang pertama, yang kedua mengindung, yang ketiga gabol lipat, ya. Dalam mengindung tadi gabol lipat, kemudian yang ketiga adalah gunting abuk. Okey, sama macam akikah. Kemudian persembahan tarian piring. Okey, selesai dengan pembahagian potongan rantai emas kepada tetamu. Biasanya lah rantai emas, ya. Upacara diteruskan dengan persembahan tarian tradisional Tidong yang khusus dipersembahkan dalam adat Pasak Indong, iaitu persembahan tarian piring. Okey, dan untuk maklumat anda, dalam tarian ini penari wanita akan menggunakan piring-piring porselin yang disusun dalam bentuk segi 4 panjang. Okey, penari wanita akan memijak piring-piring tersebut sambil berpusing-pusing dengan gerakan tangan yang anggun dan berirama menggunakan kipas. Sementara itu, penari lelaki pula akan melambaikan sapu tangan sebagai sebahagian daripada gerakan tarian. Okey, itu adalah yang kelima, ya, dalam susunan Pasak Indong ini. Dan yang terakhir adalah jamuan makan kenduri. Ini adalah merupakan satu penutupan kepada majlis ataupun adat Pasak Indong ini, ya. Biasanya dalam penutupan ini, tetamu akan dijamu dengan pelbagai hidangan tradisional yang disajikan secara bertalam. Okay. Dalam talam tu biasa dia akan gunakan piring, pinggan berwarna putih ataupun peralatan-peralatan pinggan mangkuk yang berwarna coklat begitu. Okey, dan jamuan ini bukan saja menjadi simbol penghormatan kepada tetamu, tetapi juga sebagai semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat Tidong yang telah bersama-sama meraikan adat Pasak Indong, dan kemudian mereka akan bersurai. Begitulah lebih kurang perjalanan, ya, adat Pasak Indong ini dalam masyarakat suku kaum Tidong yang kebiasaannya dijalankan di pantai timur dan juga tenggara negeri Sabah. Macam saya katakan tadi, ia hampir sama juga dengan majlis kenduri untuk meraikan kelahiran bayi bagi masyarakat lain. Tetapi untuk adat Tidong ini, dia dikenali sebagai Pasak Indong ataupun naik buaian, ya. Sekali lagi kita recap. Okey, yang pertama sekali tadi adalah bebas pantang. Kemudian upacara mengindung yang berkaitan dengan gabol lipat raja, iaitu kain-kain yang disusun sama ada kain batik untuk perempuan ataupun kain pelikat bagi lelaki, ya, disusun sebanyak 7 lapis. Okey, dia akan masukkan, keluar, sampailah semua kain itu diangkat bersama-sama dengan bayi. Alright, kemudian ada upacara gunting abuk ataupun gunting rambut, ya. Kemudian persembahan tarian piring dan juga

Yang terakhir adalah jamuan makan kenduri. Begitulah lebih kurang perjalanan ya adat Pasak Indung ini dikongsikan kepada anda menerusi silang budaya untuk hari ini. Apapun silang budaya hampir sudah sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengikuti silang budaya ini sampailah ke penghujungnya. Dan selepas ni Syuknya Hujung Minggu akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang kedua bagi segmen yang ketiga. Hiburan lagu-lagu pelbagai selama 1 jam sehingga ke pukul 5 petang nanti. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua dan insyaAllah kita akan bertemu lagi untuk Silang Budaya pada edisi Ahad yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Fika Julia, Andang Sigurandang. Assalamualaikum. Sampai berjumpa lagi. Kembali bersama di jam yang seterusnya.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Hujung Minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM,
0: pilihan anda. Please don't stop the
3: music. Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.

tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawo FM ba. Stesen radio pilihanmu, Tawo FM, 4:10 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan pendengar Tawo FM, stesen pilihan anda yang berada di stesen minyak, di pasar raya, yang berada di gerai-gerai maupun yang berada di rumah dalam kenderaan di mana juga anda mendengarkan kami. Sama ada mendengarkan menerusi 4 frekuensi utama RTM Greek ataupun portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak atas kebersamaan anda dengan kami di ruang udara Tawau FM menerusi siaran Tawau FM Station pilihan ada. Masih lagi bertemankan Wan J di sini. Jam yang kedua untuk segmen yang ketiga shotnya hujung minggu. Hari ini 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Saya kurang pasti esok ke sekolah atau hari lain, tapi saya rasa mungkin esok sekolah. Jadi ramai sudah ibu bapa yang buat persiapan untuk anak-anak peralatan-peralatan sekolah untuk anak-anak kan. Jangan lalas minit, jangan bagi tahu diorang, jangan tengah malam nanti baru meminta warna, tengah malam nanti baru mau kasih tahu itu kurang, ini kurang. Habis tu esok kalau nak dibawa dia kena denda kan. Kesian juga dengan anak tu. Tapi sebagai ibu bapa, lebih eloklah kita tanya terlebih dahulu apa yang kurang. Pastikan betul-betul, biarkan mereka buat checklist terlebih dahulu. Okey, untuk buat persediaan apa-apa yang kurang, peralatan-peralatan mereka untuk dibawa masuk ke sekolah nanti. Apapun cakap pasal anak-anak ya, ini kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Kod Perlindungan Kanak-Kanak ataupun CPC, pengesahan umur media sosial yang telah pun bermula pada 1 Jun 2026 ini. Okey, ini adalah salah satu inisiatif kerajaan untuk melindungi anak-anak ataupun kanak-kanak daripada risiko dan juga kandungan berbahaya dalam talian. Seperti yang kita maklumkan, beberapa tahun kebelakangan ni banyak kes yang melibatkan kanak-kanak. Okey, ada yang menyimpan bahan-bahan yang tidak sepatutnya yang berkaitan dengan kanak-kanak dalam simpanan mereka. Ada juga yang melakukan gangguan secara fizikal ataupun secara verbal kepada kanak-kanak. Ini pun sama juga dan ia dilakukan secara dalam talian menerusi media sosial ya. Dan untuk makluman anda, mungkin ada yang tidak tahu ya, had umur minimum untuk pengguna media sosial adalah 16 tahun ke atas dan mereka akan diminta, okay, digesa untuk mendaftar dan mengakses perkhidmatan. Okey, untuk pengguna-pengguna media sosial yang berusia 16 tahun ke atas, mereka akan diminta untuk mengesahkan umur berdasarkan rekod rasmi kerajaan Malaysia ataupun dokumen setara yang diiktiraf. Ini akan dilaksanakan oleh platform media sosial yang berlesen. Okey, tempoh peralihan untuk pengguna sedia ada akan disahkan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan dan akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun. Sekali lagi ya, akaun yang dikenal pasti sebagai milik pengguna berumur bawah 16 tahun akan diberi tempoh 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data. Okey, contohnya ada pengguna media sosial yang berusia 16 tahun ke bawah, mungkin dia berusia 13 tahun baru tingkatan 1 ada sudah media sosial. Jadi mereka diberikan tempoh 1 bulan untuk muat turun gambar-gambar, untuk pindahkan data-data yang ada dalam tu ke bahagian lain ya, simpanan mereka, supaya tidak kehilangan data ataupun kehilangan gambar-gambar yang mungkin menjadi satu memori kepada mereka kan. Okey, macam sekarang ni ada sudah pengguna media sosial yang berusia bawah 16 tahun. Okey, darjah 6 sudah ada media sosial, tapi untuk 1 Jun ini mereka akan diberikan tempoh 1 bulan untuk muat turun data ataupun pun pindahkan data daripada aplikasi media sosial mereka ya. Dan untuk makluman anda juga, platform terlibat untuk pengesahan umur media sosial bermula 1 Jun yang lepas ini adalah antaranya Facebook, Instagram, TikTok dan juga YouTube. Jadi tidak akan kita lihat lagi mereka yang berusia 16 tahun ke bawah ber-TikTok ya. Okey, ini adalah merupakan macam saya katakan tadi, langkah kerajaan untuk melindungi anak-anak yang berusia 16 tahun ke bawah ini ya. Dan platform-platform tadi yang saya sebutkan, mereka bertanggungjawab untuk melaksanakan ciri keselamatan kanak-kanak iaitu safety by design untuk menjalankan penilaian risiko, memperkukuh kawalan keselamatan pengguna dan juga meningkatkan accountability platform. Okey, jadi kepada ibu bapa yang ada anak-anak berusia 16 tahun ke bawah, nasihat ke mereka, no media sosial, okey, no social media for you, okey, no, okey, sebab
ialah ini, kalau mungkin ibu bapa kurang masa untuk memantau anak-anak, ini adalah salah satu langkah, orang kata tapisan lagi lah, supaya mereka tidak terdedah kepada bahaya-bahaya yang terdapat dalam media sosial. Alright, baiklah, waktu sekarang sudah pun 4:15 minit petang. Kalau ada rakan-rakan kita yang ingin menyapa Wan J di Konti, boleh sejak okay, kirimkan di WhatsApp 019-49-03838. Jom kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2. Kita terbang lagi ke Korea bersama-sama dengan Kara untuk Kuasa 2 di Tawau FM. Masa untuk sesuatu yang lebih berkata.

Ya, itu ada tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan membernya Sungyeon, Jiyoung, Gyuri dan juga Nicole berserta dengan Mendiang Hara yang berjudul yang telah pun menghiburkan anda, lagu-lagu Kuasa Dua daripada kumpulan Kara berjudul Pandora dan juga Step, antara lagu popular daripada industri K-pop pada sekitar 2011-an ya, 2011-2012 macam tu. Itu antara lagu-lagu yang popular ketika itu ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4.23 minit petang. Kita ada rakan kita menyapa di WhatsApp, Aman Khan. Katanya, salam Malaysia Madani untuk Wan Cik. Assalamualaikum dan selamat bertugas dari Konti. Di Konti, dari sini Kampung Baginda Keningau. Selamat petang katanya di hujung minggu kepada semua pendengar setia. Ceria sentiasa, okey. Berpantun lagi, Abang Aman Khan kita ni berjalan-jalan ke rumah Malia. Kaki lenguh tidak terasa. Kalau mahu dipandang mulia, hendaklah baik berbudi bahasa. Untuk DJ, senyuman itu satu sedekah. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Aman Khan. Hai DJ, jangan lupa kopi-kopi. Terima kasih Abang Aman Khan kita ya. Yang lain kalau mau menyapa, sekali lagi 019-490-3838. Baik, kita nantikan 4.30 minit petang. Kita ada berita dari Sabah FM dan insyaAllah kita akan kembali semula selepas itu setengah jam yang seterusnya. Masih lagi kita akan berada di jam yang kedua ini untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu bersama-sama dengan Didi Sharzi, yang berlalu tak berulang.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Awo FM ba. Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi ID bernas untuk anda.
1: Radio pilihan anda. Awo FM.

0: Adakah anda bersendirian di hujung minggu? Kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.
1: FM stesen pilihan anda 4.52 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J menerusi segmen Coknya Hujung Minggu yang ketiga ini untuk hari ini 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kepada anda yang tengah memandu, hati-hati ketika memandu. Kita tahu ya, waktu-waktu sekarang ni memang tidak banyak kenderaan. Adalah sesetengah jalan yang banyak kenderaan. Tapi bagi jalan-jalan yang tidak mempunyai banyak kenderaan, anda dinasihatkan untuk terus pandu dengan berhati-hati ya. Jangan terlampau bernafsu untuk memandu dengan kelajuan yang sangat-sangat tinggi, sampai 160 km/jam. Okey, itu sangat-sangat berbahaya sebenarnya, terutama bagi anda yang memandu di kawasan-kawasan sekolah, kawasan-kawasan yang ramai orang di lalu lintas berkenaan. Kerana seperti yang kita dengarkan berita beberapa hari ini, beberapa minggu ini, banyak kemalangan yang melibatkan orang-orang individu yang tidak bersalah disebabkan oleh kecuaian pemandu yang memandu dengan melulu, memandu dengan kelajuan yang sangat-sangat tinggi, ditambah lagi dengan penggunaan telefon bimbit ketika memandu, yang mana ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya untuk diri anda dan juga nyawa pengguna-pengguna jalan raya yang lainnya. Jadi sentiasa beringat untuk pandu dengan perlahan di kawasan yang sepatutnya anda perlahan. Tapi kalau mau laju, bila di kawasan yang sepatutnya anda laju, anda boleh laju juga, tetapi laju yang berpada-pada, bukan laju yang terlalu laju sampai boleh mengganggu dan juga membahayakan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Okey, pandu dengan berhati-hati, ingat orang tersayang, dan ketika berada di traffic light, okey, lampu isyarat, anda perlu patuhi lampu isyarat berkenaan. Baiklah, 5 petang nanti kita akan beralih ke berita utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan insyaAllah selepas itu kita akan kembali bersama di jam yang ketiga untuk segmen ketiga syoknya hujung minggu ini, yang mana ada kita.

ada Karo You. Mungkin ramai yang ingin berkaraoke bersama dengan kita ataupun ingin menyampaikan ucapan di ruang udara Tau FM, nantikan boleh hubungi kami di 0897-8243 di jam yang seterusnya nanti selepas utama 5 petang. Dan kita juga akan berkongsikan macam-macam info untuk anda. Kembali selepas utama 5 petang nanti bersama-sama dengan Chris Dainty, Ruth Sahanaya dan TDDJ, semua jadi satu. Syoknya hujung minggu.

sektor pendidikan ubah masa depan negara dengan lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantu PMKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mengangkat martabat rakyat serta membina masa depan negara yang lebih baik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan setiap tahun bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.
1: Dari kerajaan dan pelajaran negara, peruntukan tertinggi dalam negara. Ini dalam jenis negara. Tapi di Malaysia, peruntukan tertinggi sejak saya jadi komandan ini, nombor satu, pendidikan. Bila jadi pemimpin, jangan guna kuasa untuk merompak kekayaan negara.
0: Beliau berucap demikian pada majlis penyerahan gelan kerajaan tahunan kepada Universiti AIMS di Kedah. Pada majlis itu, Dato' Sri Anwar mengumumkan tambahan peruntukan sebanyak RM1 juta kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu mempunyai tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama kerajaan madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti, dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif Fundasi SME Corp Malaysia itu terus memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
3: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup karnival hebatkan perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
4: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
0: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
5: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
0: Tambahnya kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Malah pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart lane di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta, iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan, Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Husin, program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai cara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2026 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia, Julian Alfred, iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kyla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraft tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Hai guys, terus dengar Tawau FM.

0: Man.
1: Ui.
0: Aku marah pasal kata hati kau tau.
1: Kau marah Zah?
0: Ya.
1: Macam tak pernah aku nampak kau marah Zah.
0: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Ya. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
1: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
0: Ya.
1: Bebal lah.
0: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah Man.
1: Macam perlu pula dimarah kan.
0: Ya betul. So dia buat ini ba salah tu kan.
1: Aku rasa kau perlu bersuara ni Zah.
0: Ya jadi kan marah lah kan.
1: Marah lah.
0: Tapi
1: kau
0: boleh kan
1: ya. Ya macam mana tu Mr. B.
0: Boleh kan kita marah ni Mr. B. Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
2: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah
0: aku jaga. Hati-hati.
1: Hati-hati. Awas bilangnya.
2: Macam Naruto kan. Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah. Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
1: Betul.
2: Kan cuma ulama mengingatkan kita kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia bukan sebab perlakuannya macam contoh kan macam tadi Azhar bagi tahu contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke contohnya
0: masuk
2: ke rumah kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat kadang-kadang kita nak marah
1: betul
2: kan tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya tapi kadang-kadang pada orangnya mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu so kata ulama sebelum kita marah tu kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia tapi untuk menegur perbuatannya itu
1: betul
2: nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya tetapi untuk takdib untuk sebagai memberi adab menegur macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan bukan sebab emosi kita tapi niat kita tu adalah untuk mendidik
0: memperbetulkan
2: walaupun Nabi telah pesan dengan kita la taghdab janganlah kamu marah walakal jannah bila kamu dapat menguasai marah kamu maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan macam terlalu panjang kan?
1: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
0: Okay, next.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Tawau.
6: Untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BRI.

0: Dia Petang di Tawa FM.
1: Ya, 5.28 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua, rakan-rakan pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda. Kalau saya bercakap macam tadi, confirm anda tertidur kan. Jadi saya tetap kena tinggikan suara saya. Okey, kena ceriakan suara saya supaya anda pun ikut ceria bersama dengan saya, supaya anda pun ikut bersemangat walaupun petang-petang begini ada yang mengantuk. Okey, mungkin bagi anda yang bekerja tengah mengantuk ketika ini, bagi anda yang tengah berjoging, baru mau mencari mood untuk berjoging, tidak ada mood, harapkan suara ini dapat membangkitkan mood anda untuk kembali bersemangat berjoging. Untuk kesihatan anda, kita kekalkan pada tahap optimum. Okey, apapun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan 1J, jam yang ketiga, segmen ketiga shownya hujung minggu, bertemankan anda semua dan ditemani oleh saya untuk edisi 7 Jun 2026, bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah. Zon Retro kembali ke udara untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 yang akan berkumandang sepanjang 2 jam ini sehingga ke pukul 7 malam nanti. Okey, lagu-lagu retro macam tadi kita sudah dengar pun. Pisang panas. Pisang panas. Pisang goreng panas. Okey, ataupun bahasa tempatan di Tawau ni, sanggar. Kan? Yang sedap dimakan bersama-sama dengan minuman kopi, minuman teh ataupun minuman coklat, minuman panas lah pokoknya. Ataupun ada yang kata, eh, aku tak suka lah makan pisang panas dengan minuman panas, aku suka makan pisang panas dengan minuman sejuk, katanya. Apapun minuman petang anda, semoga rezeki itu akan terus berkekalan anda peroleh sampai bila-bila pun ya. Tapi jangan lupa juga untuk kekalkan kesihatan anda pada tahap optimum. Okey, kita kena kekal kesihatan yang baik supaya kita dapat kurangkanlah penyakit-penyakit yang selalu menyerang kita. Okey, tiga serangkai, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis, itu adalah penyakit-penyakit yang perlu kita elakkan. Dan juga jangan lupa untuk jaga kesihatan mental anda. Apapun, seperti biasa, petang-petang ini kita ada karaoke.
2: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawa FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karaoke yuk di Tawa FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawa FM, pilihan anda.
1: Ya, karaoke yuk di Tawa FM, stesen pilihan anda. Boleh hubungi kami 089-77-8243. Tadi sudah berdering, ada sudah berbunyi-bunyi tapi macam dia letak balik. Boleh hubungi semula di 089-77-8243. Kalau ada lagu yang anda ingin sumbangkan, boleh ya. Tidak kisahlah lagu apapun. Kalau lagu retro lagi bagus sebab kam dengan kita punya zone ketika ini. Ataupun anda ingin kirimkan ucapan dan salam, boleh juga menerusi talian yang sama 089-77-8243. Dan untuk maklumat anda juga, kita sedang bersiaran secara langsung di TikTok Tawau FM. Jadi mari bersama-sama dengan 1J, temani 1J di sini di TikTok Tawau FM. Okey, ada rakan-rakan kita yang melihat di sini. Hadifar, Azhar, Siti Saudah, Zelk, macam mana pun sebut Zelk. Zelk ni. Okey, ada juga bersama dengan kita. Kemudian Fiona, hai Ona, dan juga Estrera. Okey, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang baru, mungkin ada yang baru follow juga bersama dengan kita di TikTok Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak kerana follow kita. Dan kepada anda yang belum follow, jangan lupa follow kami. Senang saja, cari di TikTok Tawau FM, stesen pilihan anda. Masih lagi menanti panggilan daripada anda. Okey, ada sudah berdering, kita terima pemanggil yang pertama. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pemanggil setia kita, Kak Rima, apa khabar?
4: Selesma lagi ni.
1: Au, selesma lagi.
4: Ya.
1: Biasalah tu kan, Kak Rima, musim-musimnya sudah ni kan.
4: Ya,
1: ya. Okey, Kak Rima mau bagi ucapan kepada siapa ni?
4: Ucapan selamat petang nih untuk semua pendengar setia Tau FM, rakan-rakan Tau FM di semua zone. Ayo kita layan Tau FM bersama DJ Wanje.
1: Okay.
4: Tak lupa juga untuk semua keluarga aku di Kampung Silam, Amnya, Ina, Umang, Pak Undin.
1: Mm-hmm.
4: Dengar kamu Tau FM, sudah aku sebut kamu. Dan kamu adalah keluarga aku di mana juga.
1: Aha.
4: DJ DJ Tau FM, utama sekali DJ Wanje. Mm-hmm. Dan semua klub-klub Tau FM.
1: Baik.
4: Okey, selamat petang DJ Wanje.
1: Terima kasih Kak Rimah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Kak Rimah ya, yang membuat panggilan di talian kita. Baik, ada di TikTok Tau FM, Cikgu Juzaili. Macam kenal lah. Pernah dengar nama ni. Hai Cikgu Juzaili. Juga ada si Fiona, Echa Furkan ya. Macam mana persediaan untuk menjadi apa ni, menjadi pengacara majlis? Okey, sudah Echa. Okey, baik, kita ada pemanggil yang kedua di talian. Hello, selamat petang. Alamak, boleh cuba hubungi sekali lagi. Nombornya 0897782243. Okey, si Echa kata dia sudah sedia 200% kan. Ya, Cikgu Juzaili, saya lah itu. Okey, ini dia pemanggil kita yang kedua. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Okey, kenapa tu? Hello, selamat petang. Hello, selamat petang. Dia tidak menyaut pula. Okey, tiba-tiba ada bunyi macam bunyi iklan tu. Okeylah. Ini lagi pemanggil seorang di tarian. Hello, selamat petang.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
5: Zul dari Taman Semarang.
1: Zul dari Taman Semarang. Zul, boleh kecilkan dulu radio di belakang.
5: Sudah kecil nih.
1: Okey, paling kecil. Ya. Jangan marah ya, Zul.
5: Paling kecil.
1: Jangan marah ya, Zul.
5: Ya, paling kecil sudah ini.
1: Okey, Zul, mau nyanyi lagu apa nih, Zul?
5: Ambil umur dulu. Saya kasih lagu Jamal.
1: Lagu Jamal. Tajuknya apa tu, Zul?
5: Ya. Kekasih awal dan akhir.
1: Baik. Silakan bila-bila masa saja anda bersedia.
5: Okey. Terima kasih.

0: Okay, terima kasih. Itu saja.
1: Itu saja. Baru saya mau minta sampai habis.
0: Sampai habis. Sekian lama.
1: Oh, sambung lagi.
0: Berpisah akhir.

0: Oh, mantap
1: okay,
0: lah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Zul.
1: Okay, terima kasih. Sama. Bye.
0: Assalamualaikum. Bye. Okey, itu dia pemanggil kita yang kedua dari Taman Semara. Okey, 5.39 minit petang ketika ini. Ah, si CEO menyamar. Dia kata, aku mau nyanyi tapi suara tak merdu. Boleh sejak, nyanyi sejak. Intinya kita berhibur bersama-sama petang ini ya. Jun Jabar, salamuan. Waalaikumsalam, Abed. Assalamualaikum, Radio Tawa. Waalaikumsalam, Pentas Trader. Assalamualaikum. Okey, ramai yang berada di TikTok Tawa FM ya. Okey, ada yang minta lagu Awi, boleh. Tapi kalau boleh, kamu minta masa lagu Janji Rock, itu paling sesuai, okey. Baik, kalau ada belum ada memanggil, kita rehat seketika. Kita akan berhibur bersama-sama dengan lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, Hidup Sederhana, Basikal Tua di Zone Retro Tawau FM.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tawo FM.
1: Ya, kami tidak minta 100 anda, tapi kita minta anda untuk berkaraoke bersama dengan kami. Kami menjemput anda untuk berkaraoke bersama di ruang udara Tawo FM menerusi Karaoke You untuk edisi 7 Jun 2026. Okey, boleh hubungi 089-77-8243. Jangan malu, jangan segan. Okey, berhibur bersama-sama dengan nyanyian anda di ruang udara Tawo FM. Janganlah risau dengan kecaman, okey? Mereka mengecam, mereka tidak mengenal anda. Itu paling penting. Yang penting, anda dapat release stres anda. Anda boleh lepaskan tekanan anda di ruang udara Tawo FM menerusi Karaoke. Okey, kita ada pemanggilan ketiga. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, selamat petang.
2: Selamat petang, Jay.
1: Ya, siapa ni?
2: Akim Boy.
1: Akim Boy, buat panggilan dari mana?
2: Dari Lada tu.
1: Okey, mau nyanyi lagu apa tu?
2: Lagu Kau Yang Bernama Seri lah.
1: Wih, mantapnya lagu. Okey, silakan bila-bila masa saja bersedia.
2: Okey. Boleh mula sudah kan?
1: Silakan.
2: Mana dia punya tajuk lagu?
1: Kau Yang Bernama Seri, Handy Black. Itu tajuknya kan?
2: Ya. Handy Black.
1: Penyanyi pun dia lupa kan?
2: Itulah juga.
1: Okay. Okay, ready sudah?
2: Ready.
1: Okay, silakan. Okay, sebelum tu kalau boleh matikan dulu radio di belakang tu ya.
3: Okay. Tom. Hello.
1: Ya, hello. Sudah standby?
3: Sudah.
1: Ay, kenapa suaranya berubah sudah ni? Okey, bila mau start? Boleh start sudah sekarang.
3: Saya nak buat lagu Teratai dan Speciality.
1: Oh, Teratai sudah. Okey, silakan.
3: Oh, Teratai bunga indah. Engkaulah pujaan hatiku. Telah lama ku inginkan. Wai Teratai bunga indah, sungguh cantik paras wajahmu, sinar matamu bagaikan suya pagi. Setiap insan selalu terpikat memandangmu. Teratai bunga indah, ku tak menyangka, wahai teratai ku sayang. Badai taufan datang mengembus dirimu, engkau pun terkulai dan merunduklah layu, tak berseri lagi. Oh, tolong lindungilah dia agar ku dapat bersamanya lagi. Ku inginkan terataiku sayang berseri seperti semula. Teratai bunga indah.
1: Wow, selesai sudah?
3: Dah.
1: Ya. Ini orang yang sama kan ni atau orang yang berbeza?
3: Orang yang sama.
1: Kenapa lagu suaranya berubah tadi lain?
3: Berbeza.
1: Okay, terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana join Karaoke.
3: Sama.
1: Okay, bye-bye. Okey, dia terus letak. Okey, berubah. Saya terkejut suaranya. Okey, ada yang bertanya di TikTok segmen apa ini? Ini adalah segmen masih cuaca hujung minggu. Tetapi kita sedang bersama menyerusi Karo You. Okey, Just Digital. Tetap semangat bosku. Terima kasih banyak-banyak. Okey, bagi anda yang lain, boleh hubungi kami di 089-77-8243. Sambil-sambil kita menantikan panggilan daripada rakan kita, kita beribu lagi bersama dengan lagu retro. Ini dia, Liana, Hangatnya Cinta.

ke siaran sudah pun 5.54 minit petang. Saya kira itu tadi adalah merupakan panggilan terakhir untuk Zone Retro Karaoke sebenarnya untuk edisi hari ini. Apapun, saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun membuat panggilan menerusi Karaoke tadi. Ada Kak Rima, ada Zul, ada lagi siapa tadi, saya lupa sudah nama mereka. Minta maaf kalau lupa nama ya, jangan marah. Tapi nanti insyaAllah Karaoke akan kembali bersama dengan anda untuk setiap Sabtu dan Ahad selepas utama 5 petang. Anda boleh berkaraoke bersama dengan kami, okay? Dan di jam yang terakhir nanti kita ada Kemuliaan Alamin dan juga lagu-lagu retro akan terus berkumandang menghiburkan anda di jam yang terakhir nanti sampailah ke pukul 7 malam. Masih lagi saya menemankan anda di TikTok Tawa FM. Terima kasih untuk anda yang temankan saya, Zul Saad Selamat. Sama-sama kaitannya. Oh, this is Zul tadi, Han dari Johor. Okay, wish birthday sepupu yang jauh di Tawau. Siapa nama sepupunya? Boleh

kirimkan di WhatsApp 0194903838. Lagi senang, kita boleh bacakan di ruang udara Tau FM ya. Mudah-mudahan dia mendengar. CEO menyamar Yan Hakuro. Assalamualaikum adik manis. Muiz, Bang Junadi kita. Ada juga Miming Riri, Az, siapa lagi? Terima kasih banyak-banyak menemankan kita. Matthew, okay, ada juga bersama dengan kita. Terima kasih. Dan kita akan terus bersama di jam yang terakhir, syoknya ujung minggu Zone Retro. Ini dia lagu daripada Q-Face, Izinkanlah untuk anda.

0: setiap petang di Tawau FM.
1: Zone Retro setiap petang di Tawau FM menghiburkan anda dengan seleksi dan juga himpunan lagu-lagu retro tempatan dan juga antarabangsa. Dan untuk hari ini 7 Jun 2026 bersama dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijriah, anda ditemani saya Muhammad Safwan Junior aka 1J sampailah ke pukul 7 malam nanti. Dan ini merupakan jam yang terakhir Zone Retro dan juga syoknya hujung minggu berkumandang menghiburkan anda. Okey. Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Harapkan semuanya masih okey lagi, sihat-sihat semuanya. Okey, masih lagi bertenaga. Ada yang katanya mau rehat-rehat cukup-cukup sebab esok dia perlu perah otak lagi untuk bekerja, kan? Esok hari pertama di minggu hadapan. So selamat berehat, selamat beristirahat untuk anda. Okay, Chal di TikTok, selamat bertugas 1J, semoga sihat selalu, terima kasih. Selamat berkonti Chal tadi. Hello bosku, long time no see, dari Chiang Gui Sio. Lucky man dari Labuan katanya. Okay, Abang Joe dia kata suka Tawau FM, terima kasih banyak-banyak. Ada yang kata bila start World Cup. Okey. Dan ini saya kongsikan kepada anda, ada 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dia semuanya akan disiarkan, salah satu platform yang akan disiarkan perlawanan-perlawanan ini adalah Radio Television Malaysia ataupun RTM ya. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil, siaran turut boleh diakses melalui platform RTM Click dan juga di satu lagi Unify TV 2.0 ya, termasuk siaran tertunda serta video atas permintaan ataupun video on demand. Okey, itu pengumuman yang dibuat oleh Datuk Fahmi Fazil. Dan menurutnya lagi, RTM sebagai penyiar awam telah menjalin kerjasama strategik dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan juga U-Mobile. Ya, dan penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiaran awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan. Okey, senang saja kalau anda ingin menonton ataupun menyaksikan perlawanan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA World Cup 2026, anda boleh muat turun RTM Click. Balik-balik kami cakap di ruang udara Tawau FM ya. Buat turun RTM Click menerusi Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery, ataupun anda boleh terus ke laman sesawang www.rtmclick.rtm.gov.my. Itu adalah platform juga untuk anda menyaksikan perlawanan Piala FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Ramai yang tertanya-tanya kan di mana disiarkan, di mana boleh ditonton. Macam saya katakan tadi, di RTM Click. Okey, pastikan internet anda okey, pastikan ada capaian internet dan senang saja boleh tonton perlawanan bola sepak berkenaan. Tetapi saya ingin ingatkan ya kepada mereka yang bekerja, okey, apa ni orang kata, atur masa anda dengan sebaik mungkin, atur jadual anda supaya anda tidak terlepas daripada menyaksikan perlawanan-perlawanan berkenaan, dan juga dalam masa yang sama anda dapat committed dengan kerja-kerja anda. Okey, baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Dato' M. Nasir. Ini dia, Suatu Masa di Zone Retro.

0: Indonesia, Tawau FM, pilihan anda.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 6.14 minit petang. Kita ingin memberikan laluan seketika kepada waktu solat fardu maghrib. Dan untuk itu saya ingin kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.18 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu maghrib adalah 6.20 minit petang. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kita akan kembali semula selepas waktu solat fardu maghrib nanti untuk terus bersama di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: kita perlu realistik untuk meletakkan ekspektasi apa yang sewajarnya. Contoh sebagai seorang pekerja, gaji kita mungkin dalam RM2,000, tetapi kita nak berbelanja, kita nak jadi kaya macam orang lain, kita belanja mahal-mahal, kita beli barang-barang mewah, dan akhirnya yang menanggung hutangnya kita, jadi kita tidak akan bahagia. Kita tak realistik. Seorang majikan, dia rasa dia besar, dia mengarahkan semua orang macam Hitler, rejim, macam kuku besi. So buat ni, dan akhirnya pekerja-pekerja tak boleh terima dengan pendekatannya, dan akhirnya jadi tidak realistik juga. Sebab dia kena expect yang orang kata dalam keadaan tu kita perlu bersifat empathy, cuba meletakkan diri kita berada di tempat orang lain. Adakah dia kita boleh buat apa yang kita suruh kalau kita berduduk di tempat orang yang kita suruh ni? Jadi macam tu jugalah. Tu sebabnya saya lebih suka kita dalam keadaan yang saya sebut tadi, syukur. Sebab kita akan menyesuaikan ikut kesesuaian sewajarnya, dan dengan itu kita dengan realistik akan bahagia. Tawar FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Tawau.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.36 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3,000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM.
2: Pilihan anda.
1: Ada 40 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat kembali bersama dengan 1J di segmen show-nya hujung minggu. Bukan 5 petang ya, segmen show-nya hujung minggu dan juga zone retro ketika ini. Yang tengah menikmati makan malam anda, selamat makan malam untuk anda dan insyaAllah kepada yang berkongsi rezeki kan, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsi rezeki anda. Mudah-mudahanlah rezeki anda akan terus melimpah ruah, diperluaskan lagi rezeki selepas ini, okey, bertambah-tambah rezeki yang ada kan Kak Pit. Terima kasih juga orang kata berkongsi makan ni memang salah satu kebiasaan lah yang kita lakukan ya, kita lakukan dalam kehidupan kita ni, kerana perkongsian rezeki itu insyaAllah akan dapat memberikan kegembiraan kepada yang menerima dan juga kepada yang memberi pun insyaAllah akan rasa lapang kan. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi kepada yang berkongsi rezeki dengan kami. Alright, untuk ritma, untuk show-nya hujung minggu hari ini, kita seperti biasa akan berkongsikan berkaitan dengan macam-macam info lah untuk anda ya. Seperti yang anda maklum, baru-baru ini kita sudah pun ketahui ya, pendaki yang telah hilang di salah sebuah hutan di Malaysia ini telah pun ditemui ya. Okey, telah pun ditemui dengan selamat. Alhamdulillah, beliau telah pun berada ataupun menetap sementara, diselamatkan oleh orang-orang asli yang ada di sana ya. Jaslinda ya, Puan Jaslinda dan orang-orang asli di sana telah pun menemui Jaslinda di hutan berkenaan dan mereka telah pun membawa Jaslinda ke penempatan mereka dan Jaslinda kini pun telah selamat ya, berada di hospital di Tapah ya. Dan ini juga menjadi satu pengajaran untuk anda semua, walau sebanyak mana pengalaman pun anda mempunyai, anda punya dalam pendakian, tetap juga anda perlu, tidak boleh berseorangan ya ketika melakukan pendakian, aktiviti pendakian, aktiviti redah hutan ya, tidak kisahlah di mana pun, di Kota Kinabalu ke, di hutan Ranau ke, mahupun di hutan Tawau ini, hatta di hutan Tawau sekalipun, kalau anda hendak meredah hutan ya, menjalankan ekspedisi meredah hutan, pastikan anda penuh ilmu di dada, satu, kemudian jangan riak, jangan sombong. Dan yang ketiga, anda perlu sentiasa berteman ya, kerana bila berada dalam kumpulan adalah lebih selamat, okey, dan insyaAllah adalah lebih mudah untuk anda diselamatkan, okey. Sentiasa berhati-hati ketika ingin melakukan ekspedisi meredah hutan ataupun ekspedisi pendakian gunung ya. Baik, ada yang kata Shima di Shima cakap Hasimah binti Asim, selamat hari jadi katanya, selamat ulang tahun ya untuk Hasimah binti Asim. Okey Kak Shima, selamat ulang tahun Kak Shima. Okey, juga ada Mami Iji dari Merautai Tanah Merah, selamat petang 1J dan seluruh pendengar setia Tau FM. Sibuk sudah bekerja tu, jaranglah bersama sudah dengan Tau FM katanya, tapi sentiasa mendengar di mana-mana pun berada. Salam rindu untuk dua orang tua aku di Tarakan Indonesia dan kakak Ina serta ipar Era yang berada di Tarakan juga, temankan ibunda tercinta. Buat yang berada dekat di sini, Sabri, Pito, Eki, jadi bila bakar-bakar katanya, untunglah bakar-bakar ikan kan. Buat suami tercinta, I love you Irwan katanya. Buat anak tersayang, Aidil, Apin, Alia, Ila, Caca, Ondeng, adik dan juga Acat, Mami sayang kamu anak-anak hingga ujung nyawa. Mami doakan sentiasa bersama dengan kamu semua. Buat 1J, terima kasih banyak bacakan ucapanku. Mami Icik Merautai Tanah Merah, terima kasih banyak-banyak. Okey Mami Icik. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Dato' Awi. Ini dia, Bara.

No, no, no.

Bersama sama dengan Ray Valera, sebuah lagu yang pastinya membangkitkan kenangan kepada anda yang diterbitkan pada tahun 1981 menerusi album Walang Kapalit, ya. Lagu nyanyian asal Ray Valera berjudul Pangaku Sayo, okey. Pangaku berjanji sayo kepadamu. Jadi aku berjanji kepadamu. Itu maksud lagu itu, ya. Baik, 6.52 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan kita Iman Aziz mendengarkan kita menerusi RTM Klik datang dari Kedah Darul Aman. Terima kasih, no. Okey. Meng, assalamualaikum Wan J, katanya HNA, terima kasih. Kamarudin Hamid baru sampai tawau dari Tungku, terima kasih. Shima Ahmad, terima kasih. Afifa dari Sempurna, Nirfiza dari Hilltop, Budak Viral, terima kasih. Hadifar, Muiz Hot Chicken, masih ada Nina Amran, Daud Jauh dari Semenanjung, katanya terima kasih banyak-banyak. Sweet Chestnut, terima kasih juga untuk ada juga ada Cugi. Dan kita ada lagi rakan kita di WhatsApp, Anis Kunak. Maraming selamat bro, maraming selamat sa inyo lahat. Kan? Okay, terima kasih. Aiman dari Tamaria, salam hujung minggu untuk semua pendengar Tau FM dan kru Tau FM. Selamat hujung minggu, pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Juga yang terakhir saya kira, assalamualaikum Wan Jin, selamat petang untuk geng-geng grup isteri tersayang Ramatiah, anak-anak Ainul Mardi dan Acap, tidak lupa Abang Anjang, Felda Umas, hati-hati memandu. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Muhammad Amin 83 dari Tawau Sabah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi untuk anda semua yang telah pun mendengarkan kami sampailah ke waktu ini. Dan kita sudah sampai ke penghujung untuk segmen Syuknya Hujung Minggu dan juga Zone Retro. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang menemankan Wan J sampai ke waktu ini di TikTok dan juga di siaran Radio Tawau FM. Tidak kisah menerusi platform, menerusi RTM Klik ataupun menerusi empat frekuensi utama. InsyaAllah esok Rentak Pagi akan kembali bersama dengan anda di ruang udara Tawau FM, stesen pilihan anda Rentak Pagi, Syuk Lain dan juga Ritma Petang. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. Sampai bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Saya tinggalkan anda dengan lagu ke hujung dunia, Siti Sarah Raisuddin. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bye-bye.

Di jam yang kedua bersama Rafi dan RNR Relika dan Rehat. Seperti biasa anda juga boleh dengar siaran Sabah FM melalui portal radio.rtm.gov.my. Sekarang ni mudah saja, banyak platform yang telah tersedia untuk anda selain daripada aplikasi RTM Klik. Baik, ini Rafi mengkongsikan kepada anda bahang aksi antarabangsa, yang mana aksi bola sepak antarabangsa kembali lagi dan anda boleh saksikan perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 antara besok pagi nanti Argentina menentang Honduras 8 pagi menerusi penstriman RTM Klik. Sebenarnya dia bermula pada 4 pagi lagi secara langsung di RTM Klik. Jadi untuk perlawanan seterusnya anda boleh saksikan 6 pagi dan 8 pagi, iaitu 6 pagi Brazil akan menentang Egypt, dan seterusnya pukul 8 pagi Argentina akan menentang Honduras. Bahang aksi antarabangsa yang mana perlawanan pembukaan bola sepak persahabatan antarabangsa 2026 Road to World Cup katanya, menerusi aplikasi RTM Klik. Kan mudah kan sekarang, yang belum menonton aplikasi RTM Klik anda boleh menonton secara percuma dengan kata syarian RTM KLIK. Baik, kita layan terus lagu ini hanya di Sabah FM. Baguslah.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus banget.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Relax dan rehat hujung minggu anda bertemankan Rafiq Tudah sebentar tadi. Lagu nyanyian dari kumpulan Six Sense Yang Sempurnakanku. Selamat makan malam kepada anda yang barusnya menjamu selera sambil-sambil mendengarkan Sabah FM ni kan. 7.30 nanti Rafiq akan bawakan berita ringkas Sabah FM. Apakah berita mutiara untuk anda? Kita nantikan sebentar saja lagi. Akan tetapi kita layan terus lagu-lagu yang telah tersedia untuk anda malam ini. Hanya di RNR Relax dan rehat hujung minggu anda. Sabah FM, bagus lah.

0: aku. Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kerajaan negeri sedang merangka pelan pembangunan pelancongan jangka panjang yang komprehensif dan dijangka siap sebelum penghujung tahun ini. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor berkata, pelan tindakan itu akan menetapkan hala tuju baharu sektor pelancongan termasuk menangani isu kemampanan serta hubungan penerbangan. Menerusi program sedia ada, beliau yakin Sabah berada di landasan tepat untuk mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat sempena tahun melawat Malaysia 2026 sekaligus bersedia bagi tahun melawat Sabah 2027. Tahun lalu, Sabah merekodkan 3.79 juta ketibaan pelawat, meningkat 20.8% dengan hasil pelancongan sebanyak 8.74 bilion ringgit serta hampir 400 ribu peluang pekerjaan. Dato' Haji Ji berkata demikian ketika merasmikan Hotel Hilton Garden Inn Kota Kinabalu di Tuaran. Beliau turut menyambut baik pelaburan berterusan bernilai 500 juta ringgit oleh rangkaian hotel berkenaan yang diyakini mampu memacu lagi ekonomi dan sektor pelancongan negeri. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperkuku pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB. Ke arah itu, KPDN mempelawa lebih banyak syarikat korporat pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan institusi untuk tampil sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali berkata inisiatif yang diperkenalkan sejak Disember tahun lalu bertujuan mewujudkan ekosistem yang lebih sistematik dan inklusif bagi mengurangkan pembaziran makanan serta membantu golongan memerlukan. Beliau berkata pelaksanaan IFB menggabungkan tiga objektif utama iaitu menyantuni komuniti, menyayangi alam sekitar dan menyelamatkan lebihan makanan untuk dimanfaatkan. Dato' Armizan berkata demikian selepas melancarkan projek IFB at KFC di Kota Kinabalu. Penduduk di Pulau Sebatik bakal menikmati sumber bekalan air alternatif menerusi cadangan penambahan dua lagi lokasi tiup telaga yang diluluskan kerajaan negeri. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, langkah awal itu bagi memastikan penduduk mempunyai sumber air mencukupi sekiranya berdepan musim kemarau. Beliau berkata kedua-dua lokasi terbabit kini sedang melalui fasa kajian teknikal bagi memastikan kesesuaian dan kewujudan sumber air bawah tanah. Dato' Muhammad Suryadi ditemui RTM dalam program Outreach Sekretari Sebatik 2026 di Kampung Mentadak Baru Pulau Sebatik, Tawau. Kira-kira 700 peserta menyertai program 14 Mothers A Day Walk A Breeze 2026 yang berlangsung di Taman Awam Teluk Likas, Kota Kinabalu. Acara pelepasan aktiviti berjalan kaki sejauh 48 km itu disempurnakan yang dipertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Kampungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Dato' Haja Julia Salak. Program tahunan bertemakan Step by Step, Side by Side Ancuran Sabah Kinabalu Pink Ribbon itu turut disertai Pemandiri Kanser Payudara. Penganjuran program berkenaan bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai kanser payudara di samping menggalakkan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Presiden Sabah Kinabalu Pink Ribbon, Kristi V. Salazar berkata, sambutan yang diterima membuktikan masyarakat kini semakin peka terhadap kepentingan penjagaan kesihatan khususnya berkaitan kanser payudara. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zanjahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum. Agusba.

0: berjaya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
2: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
3: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
4: Sabah FM.
5: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rome. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104.
3: Allahu Akbar.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Kembali bertemankan Rafiq dalam R&R Relax dan Rehat hujung minggu anda. Kita beres ketika tadi untuk memberi laluan berita ringkas 7.30 dan juga solat padu isya untuk kawasan Kota Kinabalu pada pukul 7.45 minit malam tadi. Rafiq akan bersama anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Terima kasih mendengarkan Sabah FM sambil baring-baring di rumah tu kan, ataupun tengah bersantai di beranda rumah tu sambil minum-minum kopi dengar Sabah FM kan, dan lepak-lepak bersama rakan-rakan. Baik, kita teruskan hiburan malam ini dengan lagu ini, Hikayat Arjuni, nyanyian Am Sharlee. Dengarkan Sabah FM, baguslah.

0: panasnya hari ini. Aku rasa macam duduk dalam oven loh. Macam mau mencair sudah aku rasa. Aduh.
1: Ay, panasnya. Dari tadi saya tengok kau lap-lap dulu kau. Makeup kau pun macam mau cair-cair sudah.
2: Hey, ini bukan kan setakat makeup bayang cair. Aku rasakan kalau letak telur atas jalan tuna. Ay, boleh masak kali itu telur kan. Panasnya.
0: Jangan kan kamu buat eksperimen dengan aku ya. Aku nih sudahlah cukup masak sama cuaca panas begini nih.
1: Bersabarlah. Memang sekarang ini kan cuaca panas. Bukan sekadar panas biasa nih, tapi macam boleh beri kesan yang tidak bagus nih sama kita. Tuh apa itu? Stroke haba.
2: Stroke haba. Iya. Iya betul tuh, kalau badan kita terlalu panas kan sampai tidak mampu sudah kita mau kasih sejuk diri. Kita boleh itulah aku cakap tuh Maria, boleh kena stroke haba. Itu yang paling bahaya tuh.
0: Stroke apa tuh? Macam mana pula tuh? Tiba-tiba pitam ke tuh?
1: Ada juga tanda-tanda deh tuh. Macam kita rasa pening, loya, badan lemah, jantung berdebar. Ada kes yang teruk juga tuh, boleh pengsan tau.
0: Aduh, aku dengar pun rasa terus pening kepala aku tau. Atau mungkin sebab aku belum makan nih. Itulah aku rasa pening-pening kali ini ya.
2: Nah, kali juga. Aku belum minum air kali. Sebab itulah kan. Kalau perkara yang paling penting waktu cuaca panas sih, kita mesti minum air yang secukupnya.
0: Aku minum air ais boleh kah tuh? Ais kah? Sirap kah? Aduh, panas-panas begini ini memang sedap betul minum ais-ais ini kan. Lagipun tuh kira air juga tuh kan?
1: Air tuh memanglah air, tapi dia punya gula. Itu yang jadi masalah. Nanti lagi kau rasa haus kalau minum yang manis-manis.
2: Betul. Aku rasakan air kosong lah yang paling terbaik. Sekurang-kurangnya 8 gelas hari atau mungkin lebih. Ya bergantunglah sama aktiviti kita.
0: 8 gelas sehari? Woi, banyak bayar itu. Aku rasa aku minum macam tidak sampai pun 8 gelas sehari.
1: Nah, sebab itulah kali badan kau cepat penat. Kalau badan kita ini kurang air, kita akan cepat. Tapi itu dia letih, lesu gitu.
2: Kan, lepas itu kulit pun akan jadi kering. Nampak tua cepat tau. Kamu mau nampak tua kah?
0: Yang cepat tua itulah yang aku takut tuh. Okay. Mulai sekarang, aku akan minum air kosong 8 gelas sehari. Tapi tambah ais banyak sedikit boleh betul kan? Kan?
1: Boleh ba, yang penting dia air kosong. Ah gitu. Thank you for the music. Yaman.

0: Eh, sudahlah, panas. Kenapa apa juga nih kita keluar begini, time begini nih?
1: Panas sebetulnya sudah kan dikasih ingat. Coba elakkan keluar waktu tengah hari. Pukul 12 tengah hari sampai jam 3 petang nih memang waktu paling panas, Bang.
0: Habis itu kalau kita mau keluar juga macam mana? Mau pergi makan kah atau urusan kah? Yang tidak di, apa, di, boleh dielakkan.
2: Ih, kau ini sidah. Semua pasal makanan ini, kalau terpaksa juga keluar, kita pakai payung lah, topi kah. Ini kita keluar ini pun, satu orang pun, enggak ada. Tidak ada lebih yang mau bawa payung. Nasiblah saya pakai topi. Tengok ni.
1: Ih, tengoklah si sidah ni, Bapak. Pakai lagi baju warna gelap. Oi, sidah, sepatutnya kan pakai warna cerah, sidah. Warna cerah. Kalau kita pakai warna gelap ni kan, akan serap haba dan kita makin rasa panas segitau. Oh, nak kepanasan ni begini.
0: Aduh, patutlah aku rasa macam microwave perjalanan ni sebab aku pakai baju hitam.
2: Kamu ada pakai sunscreen kah juga? Matahari ni kan kuat, nanti boleh rasakan kulit tau. Bikin tua.
0: Nah. Eh, bikin tua lagi. Aku sangka pakai sunscreen ini untuk pergi pantai saja.
1: Iyalah sidah, tidak semestinya pergi pantai saja, Pak. Kalau keluar rumah pun kita boleh pakai juga. UV tinggi nanti merusakkan kulit, terutama muka kita yang bebeh ini kan. Kita kan tiga darah.
2: Dan jangan lupa juga cari tempat yang berteduh atau yang ada aircon. Macam di mall tu kan sejuk. Senanglah kita kasih sejuk-sejuk dan sambil lepak gitu.
0: Ah, betul. Mall lah tempat untuk mendapatkan pelindungan terbaik sambil beli makanan yang sedap-sedap.
1: Yalah, makan lagi yang diingatnya. Ih, macam mana Abah mau kurus ni? Azam tak siringin usaha.
0: Nikmat baik tu makanan enak-enak. Nanti sakit apapun tak boleh makan. Nah. Eh, sudahlah kamu. Malas aku kamu ni. Aku rasa macam pening-pening tu kepala aku ni. Kenapa ni ya? Mau apa kah? Mau kena stroke apa kah aku ini ya?
1: Ish, kau ni sidah palis-palis sih. Palis-palis bang. Ih, cepatlah duduk di sini. Jangan kau berdiri lama. Nah, Nana ambil air nih. Minum pelan-pelan. Jangan tunggu sampai sudah teruk baru kau bertindak.
0: Aduh, lega sikit. Tadi aku rasa macam mau pusing dunia aku tahu. Aduh.
2: Kan? Itulah tanda-tandanya badan mula mau apa itu tidak tahan panas tu lain kali. Kalau sudah rasa macam ni, terus saja pergi tempat cari yang sejuk, lepas tu kita rehat, kita minum air.
1: Betul tu, jangan kita kasih biar-biar diri kita ni terdedah lama sama dengan sinaran matahari. Sebaik-baiknya kita elak lah kalau boleh kan. Cair.
0: Okey kamu. Aku belajar sesuatu sudah hari ini. Rupanya badan kita nih kan ada limit juga.
1: Betul, badan kita nih pandai kasih signal juga, Ba. Bukan apa tuh, bukan kereta aja yang ada signal. Badan kita pun pandai bagi isyarat juga.
2: Nah, satu lagi, bila tem-tem panas begini nih kan, penggunaan air pun akan meningkat. Kalau kita tidak berjimat, berlakulah gangguan bekalan air segala.
1: Betul, jadi lebih baik kita guna air secukupnya sahaja. Jangan apa orang bilang membazir waktu mandi, lepas itu gosok gigi, apalagi cuci piring, masih biar begitu saja tuh air mengalir kan.
0: Mandi lama tuh pun macam masalah sikit sebab rasa macam mau duduk dia pun di bawah shower lama-lama sejukkan badan. Nah, kan
2: boleh batu sida tapi berpada-padalah. Kau tuh kan mau kasih sejuk badan, bukannya mau kasih kering tuh tangki air.
1: Nah, itulah pentingnya air untuk badan kita dan juga untuk kegunaan harian. Kalau macam bekalan air itu terganggu sebab pembaziran, nah, bukankah itu lagi susah kita mau hadap ini cuaca panas. Ya, Bas.
0: Jadi, cerita kita hari ini membuatkan aku lebih sadar yang air ini bukan sekadar minum tetapi keperluan hidup.
2: Betul. Kesimpulannya, cuaca panas ini pun bukan benda kecil yang boleh kita abaikan. Kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Minum air yang cukup, elakkan panas terik dan pakai pelindungan macam topi ataupun payung.
1: Betul. Ingat Jan ya, cuaca panas, okay, air berharga. Kita kena jaga diri dan juga kita kena jimatkan air.
2: Betul. Sunscreen nih kamu pakai. Cepat itu kan?
1: Adalah. Ingat cepat tu.
2: Ya kan? Si Jan ini tidak pernah pakai ini kan?
0: Ini malah saya tidak pernah pakai. Saya tidak tahu pula tu.
2: Nani siapa ya? Kau pakai Nani?
0: Wow, kenapa diputih?
1: Podcast.

0: guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Setia bersama anda dalam R&R Relax dan Rehat. Rafi kembali bersama anda. Semasa tadi kita telah ikuti siaran ulangan Sketsa Tiga Dara mengenai cuaca panas kan. Jadi sekarang ni cuaca tidak menentu. Apapun jaga diri anda, banyakkan minum air masak bukan air manis-manis, okay? Baik, ini Rafi ingin kongsikan juga kepada anda yang mana sebanyak 3,208 peluang kerjaya baharu disediakan untuk bakal pesara dan veteran ATM menerusi kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan. Inisiatif ini menawarkan peluang pekerjaan dalam sektor rel, pelabuhan, logistik, pengangkutan awam dan rantaian bekalan selain akses kepada latihan TVET, program peningkatan kemahiran serta penempatan pekerjaan bagi membantu veteran membina kerjaya kedua selepas tamat perkhidmatan. Ini dia. Baik, untuk berita lanjut anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Kita layan terus lagu ini sampai FM. Baguslah.

0: saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM.
2: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: terhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je!

0: yang tercantik kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Ini dia tadi lagu nyanyian Black Hanifah dan juga Adira Suhaimi. Menghiburkan malam anda dengan lagunya Hanya Aku Yang Mencari ya, dalam R&R Relax dan Rehat bersama Rafiq. Sebentar saja lagi Utama 9 Malam Rafiq akan bawakan untuk anda menerusi pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Apakah berita mutakhir untuk anda? Sebentar saja lagi. Dan sejurus lepas itu anda akan ikuti muzik tanpa henti selama sejam. Dan pukul 10 malam nanti Rafiq kembali bersama anda. Okey, jangan tukar siaran anda kerana kami sentiasa menyajikan anda info yang menarik untuk anda. Okey, kita layan terus lagu ini, nyanyian Insomniac dan juga Yoni Boy bersuara, hanya di R&R Relax dan Rehat Sabah FM Pagi Suara.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bos, air kosong satu.
2: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Hari Anda bermula di sini.

0: Saya Neil.
1: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
2: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
3: Aduh, mandi blues lagi.
4: Hey, senyumlah sikit.
3: Kenapa pula?
4: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
3: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
4: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
3: Aras Bayu dan Sabah FM.
4: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.
5: Sebentar lagi, utama 9 malam. Baguslah.

0: amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu Sentuhan Kasih Rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Selamat malam semuanya, kembali bertemankan Rafi dan RNR Relax dan Rehat. Pukul 10 malam sudah nikah, sebentar tadi berita ringkas Sabah FM. Dan sebelum pukul 10 malam tadi, back to back music tanpa henti selama sejam. Anda dengarkan lagu tanpa henti dan tanpa ada suara Rafiq di sana. Baik, Rafiq akan bersama anda sehingga 12:30 malam ini. Seperti biasa, RNR Relax dan Rehat hujung minggu. Anda kan tengah buat apa ketika ini ataupun mengantuk sudah tu? Kita layan terus lagu ini hanya di RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Relax dan rehat hujung minggu, anda masih lagi bersama Rafiq di jam-jam yang terakhir ini. Kita ada satu jam lagi ke depan dalam area relax dan rehat sehingga pukul 12.30 malam ini. Dan ini Rafiq kongsikan ramalan cuaca untuk anda sebelah malam ini. Di Sabah dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan bagaimana pula ramalan cuaca untuk esok harinya, Isnin 8 Jun sebelah pagi di Sabah diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ramalan cuacanya dijangkakan ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Dan malam pula untuk esok hari, ribu petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu dia ramalan cuaca dapat dikongsikan untuk anda menerusi laman sesawang met.gov.my. Seperti biasalah, rancang perjalanan anda kalau mungkin ada aktiviti di luar kawasan anda tu kan, jauh perjalanan tu, jadi anda bolehlah rancang macam mana kan. Sekarang cuaca tidak menentu, dengan adanya perancangan yang rapi ataupun persediaan awal, jadi anda boleh mengelaklah ataupun menghindari akan apa-apa masalah yang akan berlaku lah kan. Kita layan terus lagu ini dalam RNR Relax dan Rehat Sabah FM. Bagus banget.

0: Kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan. Nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzolo tu.
2: Nah.
0: Ha? Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo.
3: Saya Esiau.
4: Dan saya tujuh Jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta. Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ada lagu nyanyian Adib Bernadi dan juga Ismail Izani, Hello, menghiburkan malam anda. Hello, hello. Baik, sebentar saya lagi pukul 11 malam. Seperti biasa, Rafi akan bawakan berita ringkas untuk anda dalam dan juga luar negara menerusi Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan ini Rafi ingin kongsikan juga kepada anda. Tahukah anda yang mana rakyat Malaysia menghasilkan sekitar 40,000 tan sisa pepeja setiap hari, dan hampir 18,000 tan daripadanya ialah hasil sisa makanan. Lebih membimbangkan, 4,000 tan makanan yang masih elok dibuang setiap hari, dan pembaziran makanan menyebabkan setiap keluarga kerugian kira-kira RM2,500 setahun. Selain meningkatkan pencemaran dan memenuhi tapak pelupusan sampah. Jadi ingat, membazir makanan sama seperti membakar wang ringgit kita tu. Kita simpan, kita bakarkan. Jadi marilah kita kurangkan pembaziran demi kita punya poket tu dan masyarakat serta alam sekitar kita. Kita layan terus lagu ini sampai FM pagi sahaja.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh ini. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok. Report terus dan kasih tahu ibu bapak. Ingat, maklumat pribadi itu rahasia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Sama yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan, tidak ngam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Hujung minggu anda ditemani Rafiq ketika ini dalam R&R Relax dan Rehat. Rafiq bersiaran untuk anda sebelah petang tadi sehinggalah ketika ini di jam yang terakhir, mampiri pukul 12.30 malam ni, lebih kurang sejam lagi. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM. Apa juga aktiviti anda ketika ini, tengah memandu seperti biasa, memandu dengan hati-hati, okay? Pastinya malam ni kan ada juga kawasan yang lenggang daripada kenderaan. Jadi kalau boleh tu kurangkanlah kelajuan, jangan terlalu mau laju-laju sangat kan, mau pergi mana kan. Kalau emergency sekalipun, hati-hati dalam pemanduan anda. Kita layan terus lagu ini menemani dalam pemanduan dan juga tengah santai-santai anda ketika ini kan. Dengarkan Sabah FM, Pagi Suara.

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Belanjawan Sabah 2026 oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi bin Mancun, Timbalan Ketua Menteri Dua dan Menteri Kewangan Sabah.
1: RM670,000 diperuntukkan bagi menambah Pusat Autisme Sabah atau PAUS, bakal menyediakan pendidikan awal berkualiti dan mampu milik kepada kanak-kanak autisme berusia antara 3 hingga 7 tahun. Pusat ini akan diwujudkan di daerah Tawau, Sendakan, Kudat, Beaufort secara berfasa mulai 2026. PAUS Kota Kinabalu di Sembulan telah diwujudkan dan sedang beroperasi dengan baik serta berjaya menempatkan seramai 55 orang kanak-kanak autisme di Kota Kinabalu. RM500,000 diperuntukkan bagi melaksanakan program kasih dan kongsi yang baru diperkenalkan pada tahun 2026. Program ini adalah untuk membantu usaha transformasi pendidikan awal kanak-kanak di Pusat Perkembangan Kanak-kanak di Pedalaman Sabah.
0: Belanjawan Sabah 2026 memacu pembangunan kesejahteraan rakyat diutamakan.
2: Terima kasih.
3: Kotomadan.
4: Xiexie.
5: Thank you.
6: Terima kasih.
7: Magsuku.
8: Paring kewenangan.
9: Ponsikau.
10: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

0: mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

RNA Relax dan Rehat hujung minggu anda sampai di sini. Saya Rafiq bersiaran untuk anda memberi pukul 12:30 malam sudah nikah. Apapun, terima kasih bersama Rafiq 16 petang tadi sehinggalah di ketika ini. Jaga diri anda. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.
1: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali.

Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita, kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting, jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada ada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berkeruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa di hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

Sedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

sebentar tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini adalah lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, itu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkul Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan Jones Vincent Benel nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ni, selaku juara SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah.

Di sebaliknya, terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atas mohlayan Radio Nasional FM. Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Geng Burung Hantu Nasional FM dari Geng Saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala, juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Su juga, katanya hello GBH Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Angles, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini, kita boleh berbual-bual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini, dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: terbaik untuk anda. Dengar Belasanal FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozife dan juga Nur Izzuddin telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicolaus Jacquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farul Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozife dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozife ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozife atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, petang pula. Saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana jua anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Trigger.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fadli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Trigger speaker bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBA. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu, jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nulia Ramli, katanya salam ceria, layan dengan lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termerloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom nuncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah 3 lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.

National FM sentiasa di hati ya, 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di National FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkan lah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatan lah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak berniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk berniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, PDRM, ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan mahupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu sentiasa berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: hati.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus, bang. Rantak.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam manapun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa taala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita sahabat yang mulia bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta

0: pada sesuatu. Tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang. Cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini, sahabat yang mulia, sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia, melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: يسعون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu.
1: Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: Berita pagi.
1: Berita pagi.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Pagi
1: Rentak Pagi.
2: Ya, Rentak Pagi tu FM pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun pukul 6.18 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan, salam keceriaan dan selamat menempuh jam kan hari ini. Jalan raya mula sesak sudah hari ini. Ada mula bekerja seperti biasa dan adik-adik pun bersekolah seperti biasa. Jadi, yang bersekolah, selamat bersekolah. Dan juga anda yang bekerja, selamat bekerja. Di awal pagi yang mencari sarapan kan. Selamat bersekolah. Sarapanlah untuk anda. Ada yang ketika ini mungkin tengah menyiapkan bekalan untuk pergi kerja, untuk bagi dengan suami, bekalan untuk anak kan, ataupun yang tengah sarapan di awal pagi, siap-siapkan anak sambil dengarkan Tau FM. And doakan apa jualan kita rancang hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Dan juga menerusi Rentak Pagi edisi hari ini, hari Isnin 8 Jun 2026, nombor Monday Blues untuk kita. Kena terus bersemangat, terus kekal ceria dan juga terus sebarkan aura positivity kepada orang sekeliling dan juga kepada untuk diri kita sendiri juga. Menjadi diri yang terbaik ataupun the best version of yourself kan. Barulah apa yang juga kita lakukan, kerja-kerja pun dilaksanakan dengan betul kan, dengan kualiti kerja yang baik kan. Semoga terus ceria, kekal terus setia bersama kami juga. Enakan temani anda, Eliana Miza, menemani anda selama 5 jam ini. Menerusi Rentak Pagi, solo-solo kan, En? Ya, solo sejak pagi. Jadi, En solo-solo menemani anda menerusi Rentak Pagi kita sehingga 11 pagi. Macam biasa, di jam yang pertama, sekejap lagi En akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM. Info solat dan macam biasa, 7 pagi nanti ada berita utama 7 pagi. Kita lain lagu menerusi Rentak Pagi kita bersama dengan Heri Azrul, Nona. Rentak Pagi.

0: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Di surang je dalam hidup saya, saya tak pernah ada orang lain.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, macam biasa kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini. Dimulakan dulu untuk cuaca bagi negeri Sabah, yang mana pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehingga ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, dari pagi hingga ke malam hujan di beberapa tempat. Dan untuk Kunak, dari pagi hingga ke petang hujan di beberapa tempat, sebelah malam pula tiada hujan. Dan bagi cuaca untuk daerah Sempurna, sama juga pagi hingga ke petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Ladatu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam tiada hujan. Dan untuk Pulau Sipadan, dari pagi hingga ke malam tiada hujan, cuaca baik. So minimum bagi keempat-empat kelima-lima daerah ini 25 darjah Celsius, so maksimum 33 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah pula, dari pagi ribut petir di beberapa tempat, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat. Arangnya bergerak dari tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan terakhir, untuk cuaca perairan Ladatu, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hingga ke malam tiada hujan. Arangnya bergerak dari timur tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my
3: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Kecap Pagi.
1: Tawau.
2: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi.
3: Bersama geng Ren Pak.

Rantau Pagi Tuan Fan, pilihan anda lagi berang bersama dengan Khalifa. Bulan 8 disandakan. Nah, lagi berapa bulan lagi? Baru masuk bulan 8 kan? Sekarang baru bulan 6. 8 Jun 2026 kan? Okey, apapun yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Antara anak pergi sekolah, anda yang pergi kerja, tempat kerja masing-masing, yang keluar mencari sarapan. Selamat bersarapan untuk anda yang baru balik dari shift malam. Untuk berehatlah pula kan? Nah, nanti petang masuk lagi untuk shift malam. Tapi apapun, selamat bersiaranlah untuk anda. Lain terus rentak pagi kita. Teman-temankan saya Eliana Miza solo-solo menemani anda menerusi rentak pagi edisi Isnin 8 Jun 2026. Lain lagu bersama dengan Ernie Zakri, Nostalgia di rentak pagi.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini waktu solat hari ini.
2: Berikut dia sampaikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini edisi Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 3 lah Datu, sila bukan guna sahabat sempurna tunggu dan juga bahagian Tuan Timur. Solat fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari, Asar 3.33 minit petang, Maghrib 6.18 minit petang, Isyak 7.34 minit malam dan Subuh pagi esok 4.39 minit pagi. Manakala bagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung Rotai Kalabakan dan juga bahagian Tawau Barat, solat fardu Zuhur 12.11 minit tengah hari, Asar 3.36 minit petang, Maghrib 6.21 minit petang, Isyak 7.36 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi.
3: Waktu solat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.

0: vez.
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 10.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia. Negara Arab Saudi. Dulu kita segi 50 pang, saya kata habis itu. Harga Arab Saudi masa itu 50 pang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.50 pang, lebih pada kita. Kita segi 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Dunia pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukurlah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ada bergaduh pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biar, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan

0: pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
1: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME, sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diurus supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh, jangan pergi seorang. Pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini, ia tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: terlibat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.
1: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat.

Ya, lagi bersama dengan Nash Life Handel pada syurga di wajahmu. 7.23 minit pagi waktu ini membuka tirai untuk di jam yang kedua kita menerusi rentak pagi 8 Jun 2026. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam kemesraan, salam Malaysia Madani, salam keceriaan untuk anda di mana jualan anda lain terus Top FM sesuai pilihan anda. Ada yang dalam perjalanan, pergi tempat kerja masing-masing kan, dan baru je selesai hantar anak pergi sekolah, urus anak apa semua. Jadi pergi beli sarapan dulu baru pergi kerja. Jadi selamat dalam perjalanan anda, selamat menempuh jalan raya yang agak sesak pagi ni kan. Sekarang ni pun peak hour, jadi hati-hatilah dalam perjalanan. Okey, yang berada di rumah santai-santai sambil layan Tau FM kita. Dan macam biasa kita ada respon pagi menerusi rentak pagi. Ini sekarang ni, hari ni balik sudah adik-adik kan bersekolah. Masuk sekolah sudah selama 2 minggu bercuti sekolah. Jadi pasal sekolah ni mesti kita sebut pasal juga, kita teringat pasal bekal. Kalau zaman sekolah dulu kan, kamu jenis bawa bekal dari rumah atau lebih suka pegang duit belanja? Kamu jenis macam mana? Kamu bawa bekal dari rumah ataupun lebih suka pegang duit belanja? Itu kita punya tajuk pagi, respon pagi. Kalau untuk dialek pula, aku bawa RM1 je untuk bekal sekolahku. Simple-simple kan? Aku bawa RM1 je untuk bekal sekolahku. Kalau dulu rasanya, bukan lagi rasanya, memang kalau zaman dululah RM1 tu cukup sudah kan, beli mungkin yang nugget batang tu. Lepas tu mungkin air ikat tepi 50 sen, jadi dah RM1. Sekarang RM1 dapat apa sudah? Boleh beli apa di sekolah? Adakah juga? Okay, untuk dialek kita pagi ni, aku bawa RM1 je untuk bekal sekolahku. Kalau respon pagi, masa zaman sekolah dulu, kamu jenis bawa bekal dari rumah atau lebih suka pegang duit belanja? Untuk pagi ni simple-simple je kita punya tajuk pagi. Nanti kamu respon di WhatsApp dan juga Facebook seketika nanti. Sekejap lagi lah Hen akan upkan untuk poster respon pagi. Terima kasih Abang Timbul dari Bandar Tawau untuk salam-salam paginya. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua rakan-rakan, buat Hen dan juga juri teknik, selamat bertugas. Terima kasih Aman Han, salam Malaysia Madani, buat DJN, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat bertugas di Konti. Katanya dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat pagi buat semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Dan macam biasa ada pantunnya pagi ini. Berjalan-jalan ke rumah Marlia, kaki lenguh tidak terasa. Kalau mau dipandang mulia, hendak baik budi basah. Gitu. Buat DJN, Yasti pribadi, terima kasih, jangan lupa sarapan pagi ini. Terima kasih Aman Han. Ini daripada siapa ini? Dah ada namanya? Okey, tak apa. Tapi ucapannya, salam DJ buat ucapan untuk Hidayah yang Tawau, yang Tawau ke Kunak. Oh, dari Tawau ke Kunak. Hati-hati semasa memandu. Okey, terima kasih. Tak ada nama lah. Lain kali kasih tahu nama. Jadi kita boleh sebut kan. Okey, terima kasih. 7.30 kita nantikan untuk apa lagi yang tular hari ini. Lain lagu bersama dengan Dola. Wow. Tentang pagi. Yeah.

0: So 30 minit pagi waktu ni kita bawakan lagi apa yang tular untuk hari ini. Okey, ini satu kisah lagi yang kita mau bawakan dalam apa yang tular. Kehidupan berjiran ni tidak selalu harmoni kan. Lebih-lebih lagi apabila timbul salah faham ataupun konflik berlarutan sehingga terjetus pergaduhan. Kadang-kadang boleh terjadi macam tu kan. Jadi seorang lelaki ni berkongsi pula pengalaman berdepan dengan jiran yang didakwa gemar menunjukkan sikap samseng. Oi, sehingga pernah mengugutlah pula dan rakan serumahnya menggunakan pedang samurai. Ini bahaya sudah ni kan. Dan menurutnya tindakan itu disebabkan jirannya mendakwa mereka membuat bising ketika duduk berbual di luar rumah pada waktu malam. Mau patutlah bah juga orang marah kalau ia pun bercerita pelan-pelan lah bah kan. Ini bercerita bising kuat waktu malam lagi tu, waktu orang untuk berehat, orang tidur, ada yang tidur, kalau lagi ada yang warga emas kan, ataupun anak kecil memang memerlukan tidur yang lena. Tapi kalau ada jiran begini yang buat bising sejak berbual di luar rumah pada waktu malam, berbual dari malam sampai ke subuh, sampai ke pagi pula. Jadi jiran sebelah ni penasaran suruh diam. Padahal diorang ni tak bising, berbual je tapi tidak bising. Mengikutnya begitulah. Tapi mungkin mengikut yang jiran pula satu ni, dia rasa mungkin bising lah diorang kan. Tapi melampau lah pula. Bawa pedang samurai, janganlah begitu. Kalau mengugut pun jangan begitu. Boleh bincang bagus-bagus kan. Cakap bagus-bagus pun okey sudah. Tengah ribut depan rumah, entah macam mana unit rondaan bermotosikal buat rondaan. Kelang kabut dia lari masuk rumah. Time tu satu malam tu dia ugut bawa samurai. Cuak lah mereka ni. Terus tu tiba-tiba diorang tengah bercerita, tengah ribut. Lepas tu muncullah URB, unit rondaan bermotosikal buat rondaan. Terus kelang kabut dia masuk rumah. Polis panggil dia keluar. Akhirnya kantor juga simpan senjata walaupun dia nafikan kan. Mungkin ada hikmahnya juga. Dia tahulah yang dia ni ada simpan senjata. Jadi ceritanya pada awalnya lagi tu tidak mengaku menyimpan pedang samurai. Namun selepas disiasat pihak berkuasa, menjumpai alatan tersebut yang disorot di atas siling tandas. Oi, sampai begitu sekali kan. Lepas kena angkut drama lagi sekejap dengan family yang bukan salah kami. Lama jugalah dia nak balik rumah. Jadi selama beberapa minggu dia balik, sampaikan mereka ni pun habis belajar, anda bercakap sudah dengan mereka ni, dengan jirannya. Inilah contoh Melayu yang tidak baik kan. Jangan begitu pula kan. Jadi perkongsian ni, ini kata daripada yang dikongsikan lah ya. Perkongsian itu bagaimanapun mengundang pelbagai reaksi netizen yang berpendapat kedua-dua pihak bersalah sepatutnya menjadikan keadaan dengan cara yang berbeza kan. Sepatutnya begitulah. Bincang bagus-bagus, cakap baik-baik kan. Jadi daripada antara komen-komen netizen juga, saya rasa kamu dan abang tersebut semua salah. Betul. Pada kamu mungkin rasa nak bising, tapi bagi pihak abang tu mungkin kedengaran bising, lagi-lagi waktu malam kan. Dua-dua juga salah. Abang tu pula salah sebab nak tegur dengan behemah, marah-marah siap bawa senjata lagi, bukan penyelesaian yang terbaik. Itu antara komen netizen ataupun individu pada hantaran berkenaan. Dan menjawab komen tersebut, pengadu menegaskan mereka hanya berbual normal. Selain mendakwa jiran berkenaan memang gemar menunjukkan imej yang gangster lah sejak mereka ni berpindah. Dah bising pun sebenarnya, berbual biasa, duduk-duduk, minum kopi. Cuma itulah, abang tu dari mula pindah memang jenis tunjuk garas kan. Bila tak layan dia sakit hati. Malam pula dia keluar bawa samurai. Sebenarnya masing-masing ada di depan rumah. Tidak siapa pun lari. Itulah salah satu menjawab kepada komen daripada netizen ya. Jadi kalau ia pun kita ni hidup berjiran, kenalah ada adab dia, ada adat dia kan. Kenalah hidup dalam keadaan yang harmoni. Kalau rasa mungkin jiran sebelah tu ada yang kita rasa tak ngam, kita tegur baik-baik. Begitulah kan. 7.35 minit pagi waktu ini, itu yang kita bawakan menerusi apa yang tular.
1: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat

awal Muharram, Ma'al Hijrah, memperingati peristiwa agung penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Hikmah utamanya merangkumi usaha melakukan transformasi diri kepada yang lebih baik, yakni hijrah, pengukuhan perpaduan ummah melalui nilai persaudaraan dan dorongan memperbanyakkan amalan sunat untuk mendapatkan ganjaran pahala. Salam Al-Hijrah daripada RTM, teman setia anda.

0: Hello Adam, kau kat mana sekarang? Kenapa biarkan adik kecil kau tu balik sorang-sorang? Kalau adik kau tu hilang, ha, macam mana?
1: Awasilah anak-anak anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tawau FM, Tawau FM Prihatin.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga yang mendengarkan saya pada detik ini selalu diberikan kebaikan dan dipermudahkan segala urusan hidupnya. Amin. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station, pilihan terbaik anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, pernahkah anda takut untuk mencuba sesuatu ataupun macam cuba buat sesuatu yang baru dalam hidup anda, tapi anda takut, anda ragu-ragu sebab takut tidak jadi. Bilang orang takut gagal lah kan, senang cerita. Kalau pernah, mungkin di waktu itu anda nih sebenarnya sedang di fase yang terlalu memanjakan diri anda. Tapi anda tidak sedar sebenarnya anda tengah menahan diri anda daripada menjadi lebih matang ataupun jadi lebih baik lah dalam menjalani kehidupan yang seterusnya kan. Jadi kita kena faham, orang yang berani gagal dialah orang yang paling dekat dengan kejayaan. Dia tidak pernah berhenti mencuba sebab dia faham kalau tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya. Gitu. Hakikatnya semua orang pun pernah gagal, cuma bezanya ada orang jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan kan untuk hidupnya. Ada orang pula hanya membiarkan kegagalan itu menjadi alasan untuk dia berhenti dan putus asa. Nah, itulah kesilapan manusia yang paling besar dalam hidupnya kalau dia seperti ini. Jadi kita kena fahamlah, kalau kita tengok hari ini ada orang berjaya di sekeliling kita, sebenarnya mereka-mereka tuh bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi mereka nih adalah orang yang tidak pernah berhenti mencuba dan tidak pernah putus asa. Mbak kata pepatah, di orang nih boleh diibaratkan genggam bara api biar sampai jadi arang. Antara kisah popular yang boleh kita ambil pengajaran lah, contohnya lah kan, siapa ya, contoh macam pencipta mentol, mentol, lampu-lampu, Thomas Edison. Ini kisah dia ni sangat menginspirasikan lah. Nanti boleh cari di media sosial lah tentang Thomas Edison ni, pencipta lampu. Beliau ni pernah gagal ratusan kali. Jadi orang sebelum dia berjaya mencipta, menghasilkan mentol tu, dia gagal ratusan kali. Jadi ada wartawan tanya kan, kenapa beliau ni kuat berusaha sedangkan sudah gagal berkali-kali kan. Beliau menjawab, aku ni sebenarnya tidak gagal, aku cuma jumpa ribuan cara yang tidak berhasil, sampailah aku jumpa satu cara yang berhasil. Wah, mendalam nih, geng. Pesanan ringkas Bro AK hari ini lah kan, apapun ujian yang datang ataupun kegagalan yang pernah anda dapatkan, jadikan ianya sebagai satu suntikan semangat untuk anda bangkit. Sebab hidup ini punya pilihan, sama ada kita give up ataupun kita get up, sama ada kita hanyut dalam keputusasaan ataupun kita bangkit demi impian. Mungkin itu saja untuk setakat ini. Sekian Positif Pagi Tawau FM. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7, 3, 11 pagi.
4: Ya, Rentak Pagi Tawau FM, pilihan anda. Macam tadi Bro AK pun katakan, kena bangkit demi impian kan. Kita kena berani untuk bangun dari kegagalan, berjuang melawan halangan dan terus melangkah demi mencapai cita-cita. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Gitulah kan. Okey, 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang seterusnya, jam yang ketiga, 8.10 minit pagi macam biasa. Kita ada apa cerita kamu orang. 8.40 pagi nanti ada diari sana sini. Okey, dan juga 8.15 tiada kuasa dua, tapi di jam yang ketiga banyak lagi lah pengisian dan juga hiburan menemani anda sehinggalah 11 pagi. Okey, lagu hiburan bersama dengan Dimasif, Cinta Ini Membunuhku. Terus layan Rentak Pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah perkukuh hubungan pelaburan dengan Korea Selatan. Isu projek pembinaan SMK Langkon bakal dibawa ke peringkat persekutuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Safia Daud dalam berita Sabah FM.